0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
3: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
4: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
5: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
4: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
5: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
4: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
6: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Purwutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
5: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
5: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
8: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
9: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
10: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan. Serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
13: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS, pabrikan cekal lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara masing-masing dan tidak promos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor 1500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara. Oke, siap.

0: Oke, baik pemirsa, sekarang kembali bersama dari Bobo dan baru saat ini kita ikuti penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta. Sajian musik-musik pilihan akan hadir menemani ruang dengan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi.

meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz. Nah, pendengar, hati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial, di mana belakangan ini muncul unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini sudah membuat rancangan undang-undang atau RUU yang melarang masyarakat membeli rokok. Nah, dalam unggahan tersebut bahkan disebutkan RUU larangan membeli rokok, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Nah, benarkah informasi tersebut? Dan setelah dilakukan pemeriksaan fakta oleh Turnback Hoax atau Mafindo, informasi tersebut dinyatakan salah, pendengar. DPR hingga saat ini belum membuat RUU yang berkaitan dengan larangan masyarakat membeli rokok secara umum. Nah, memang terdapat aturan mengenai penjualan rokok, salah satunya melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, namun pendengar, aturan tersebut bukan berarti melarang masyarakat membeli rokok sepenuhnya. Ketentuan yang ada mengatur mengenai larangan penjualan rokok secara eceran. Jadi, klaim bahwa DPR sudah membuat RUU yang melarang masyarakat membeli rokok adalah informasi palsu. Nah, jangan mudah percaya dan jangan langsung membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya, pendengar. Cek sumbernya, pastikan informasinya, dan jadilah masyarakat yang cerdas bermedia sosial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Berangkat, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz, masih di segmen musik dan informasi. Nah, informasi kali ini kita lansir dari rri.co.id nih, di mana pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah ini terus menunjukkan kemajuan. Nah, saat ini pekerjaan memasuki tahap penguatan struktur bangunan melalui pemasangan bracing. Sebanyak 3 orang tukang atau pekerja ini melanjutkan pemasangan bracing di lokasi pembangunan. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari tahapan konstruksi yang dilakukan secara bertahap untuk memperkuat sekaligus menjaga kestabilan struktur bangunan. Perkembangan pekerjaan di lokasi ini turut dipantau oleh Serda Muhammad Nasir. Pemantauan dilakukan sebagai bentuk pendampingan di lapangan sekaligus untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, Serda Muhammad Nasir mengatakan pekerjaan konstruksi ini terus dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan pembangunan yang sedang berlangsung. Dengan pemasangan bracing yang tengah dikerjakan, pembangunan KDKMP Kelurahan Watulea secara bertahap ini bergerak menyelesaikan setiap bagian konstruksi. Setiap tahapan yang dilakukan ini menjadi bagian penting untuk mempersiapkan bangunan agar nantinya bisa digunakan oleh masyarakat. Pembangunan KDKMP Watulea diharapkan terus berjalan sesuai rencana hingga seluruh tahapan konstruksi selesai. Kehadiran fasilitas itu nantinya diharapkan bisa mendukung kegiatan koperasi sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di Kelurahan Watulea.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Aku Cinta Indonesia. Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katongke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: Detik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin, Mas, tadi malam. Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar, kita di request lagu. Jadi untuk Anda yang bergabung, kami tunggu di 0402-2823-994. Oke, kita langsung saja. Di ujung telepon ada Albert di Keraton Buton. Halo. Halo. Halo.
1: Ini request lagu, request lagu.
0: Pakai yang nomor mana ini Albert? Saya bingung ini. Halo, ini ya Albert ya. Halo, halo, yang mana sih? Halo.
1: Request lagu, request lagu.
0: Oh, oke, ini ya. Silakan Albert, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Kotak-kotak. Mati-mati. Mati rasa.
0: Mati rasa kotak.
1: Iya, iya, iya.
0: Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Buat semuanya saja, ucapannya selamat mendengarkan buat orang Keraton yang masih dulu tahun depan tahun baru dari 2007. Terima kasih banyak, sampai kontrolnya wabarakatuh. Salam request lagu.
0: Salam request lagu, terima kasih. Ada Albert di Keraton Buton ya. Di belakangnya Albert, kita sapa lagi. Halo. Halo. Oh, pantas ya. Ini tidak kedengeran ya suaranya. Halo, kayak gini ada enggak nih? Halo.
2: Halo juga, Mbak.
0: Oke, siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasrun, Bang Nasrun di Sulawesi ya. Tengah.
0: Oke, okay, Bang Nasrun.
2: Oke, lagunya Krisye.
0: Krisye.
2: Ya, sama Ibu Sababu.
0: Silakan namanya apa siapa ini?
2: Oke, pertama-tama baladunya tamu tugas saya selalu bersama kalau berupa yang sudah saya sangkut pada ada Bang Zu, Lautan, Alhamdulillah Abang Yunus, Sera Baida, Bekar, Odika, Putra Masari, semua salah kampung kecuali kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request lagu.
3: Request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Alin Kendari, Mbak.
0: Oke, Mbak Alin.
3: Mencintai tapi bukan memiliki.
0: Sabar dan sabar. Tunggu. Lagunya siapa tadi?
3: Sandi Pagala.
0: Judulnya?
3: Mencintai tapi bukan memiliki.
0: Mencintai tapi bukan memiliki, bagaimana itu nih? Coba saya cek dulu ada tidak lagunya. Sudah pernah dipesan kah?
3: Sudah pernah, Pak.
0: Mencintai tapi
3: bukan memiliki.
0: Tapi bukan memiliki. Saya sembari saya carikan, silakan namanya pas siapa ini.
3: Lagunya tadi ada Bang Nasrun yang baru lewat, ada Rani di Ternate, ada Mas Andi, Bang Ucang, Bang Zul, Ibu Farida, Bu Bunda Hani, buat semua aja yang lagi monitor, Mbak. Itu aja, Mbak.
0: Oke, tadi siapa nyanyikan? Sandi Pagala. Oke.
3: Sandi Pagala, Mbak.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, saya sudah punya 3 lagu ini ya. Kayaknya Rizka langsung saja hadirkan ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di RRI Bau-Bau.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Oke, baik pendengar, kita di sesi kedua untuk request lagu yang bergabung kembali. Kami tunggu di 0402-2823-994. Kita ke RRI di WhatsApp ya. Kita cek apa ini via WhatsApp. Ada bang lagi. Ada Kak Zul ya. Halo RRI, mau request lagunya Keisha Lefronka ya, Pelarian. Makasih dan ditunggu lagunya ya Kak ya. Tetap semangat menjalani aktivitasnya hari ini. Halo, request lagu.
1: Lagu Mbak Rita.
0: Iya Bang Andi, lanjut. Lagunya siapa baik ini?
1: Lagunya Boy Sandi, Tirai Sulam Emas. Tirai Sulam Emas.
0: Iya. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Buat Mbak Rita dan operatornya, selamat juga sukses selalu, tetap keluarga. Semoga rezekinya semakin ini yang ditambahkan menjadi banyak hal dan berkah. Iya, buat Bung Jul tadi, Bung Alpar, Bung Alim di ini, Mbak Sari, Mbak Rani, Mbak Yurma Sari, Bung Nur, Bung Hani, Bung Tiara, Bung Heni, Mas Agus ya, Mas Ferdi. Om, kita ya, teman, ya, Pak Is, Andri Batang, dan semua penerbangan bakal salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Rizka hadirkan dulu lagunya. Kita akan kembali pendengar. Setelah itu kita masuk di sesi terakhir. Tetap di request lagu.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Oke, baik pendengar, di sesi terakhir ya untuk request lagu. Kami tunggu di 0402-2823-996. Assalamualaikum, Dinda Rizky. Mau lagunya Wali ini, Tobat Maksiat, buat semuanya saja ya, dari Bunda Hani. Terima kasih Bunda ya, Tobat Maksiat. Ditunggu lagunya ya. Satu lagi sebelum kita cukupkan untuk request lagu di siang hari ini. Bunda.

Masih bersama kami tentunya, dan kita cukupkan saja ya request lagu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka sejak tadi ya. Kita cukupkan, selamat beraktivitas tentunya untuk Anda. Nanti di pukul 12 kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit keempat, Pedro Neto pada menit ke-14, Joao Pedro pada menit ke-32, serta

0: Santos pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Gisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
1: From this game, so
0: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton yang pada pekan perdana berada di posisi pertama kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford kandang sendiri. Dan Jakarta Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lihat di Sardinia Arena dini hari tadi. Hakan Kalhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium. Di malam, petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan.

0: Tenang, hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
1: But I did a huge mistake today.
2: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2. Perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
0: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was a...
2: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
0: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare, kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke yang fokus aja sih sama. Mungkin agak lebih buru-buru juga karena kan udah mulai jauh, terus fokus sama itu.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Oke, baik pendengar, kami hadir dengan jazz musik siang menemani kebersamaan Anda tentunya di siang hari ini yang lagi sementara menyantap makan siang ya. Dan tentunya tetap semangat dalam Anda menjalani aktivitas di siang hari ini.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Tuh, agak pas.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Just Music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Baik pendengar, kita ke RR Kendari untuk mengikuti penyampaian warta daerah siang.
1: Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 2.376,94 hektar, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terdampak yang paling luas. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan rekan Idam.
2: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar. Disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
2: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, gimana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
3: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Penerapan etika berkomunikasi yang santun di media sosial dinilai dapat mewujudkan lingkungan digital yang positif sekaligus menghindari perilaku perundungan. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
4: Penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja perlu diimbangi dengan pemahaman tentang etika berkomunikasi agar terhindar dari perilaku perundungan atau bullying di ruang digital. Bijak bermedia sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Haloleo Kendari Tri Susilo Laharjo mengatakan, setiap pengguna media sosial perlu memahami dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang disampaikan. Menurutnya, kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa yang santun perlu ditanamkan sejak dini agar anak tidak mudah menjadi pelaku maupun korban bullying.
5: Harus bisa aware, harus bisa memahami bagaimana sebenarnya media sosial ini bekerja, dan kita harus tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di media sosial.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, mengajak orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak.
6: Nah, kalau di luar keluarganya kan anak biasanya ke sekolah atau di tempat tempat dia bermain. Nah, peran keluarga itu sangat penting di dalam menerapkan suatu pengawasan atau controlling yang bisa diterapkan pada anak-anak, yang terutama untuk melakukan tindakan pencegahan bullying terhadap anak-anak mereka. Jadi perannya sangat penting.
4: Menurut Fitriani, pencegahan bullying harus dilakukan sejak dini melalui edukasi, perhatian, serta lingkungan yang mendukung. Anak juga perlu didorong berani bercerita ketika mengalami atau menyaksikan perundungan. Upaya bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.
1: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 100 titik panas atau hotspot wilayah Sulawesi Tenggara hingga 26 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 96 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah dan 4 titik pada tingkat kepercayaan rendah. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Sultra, Kusairi, menjelaskan data hotspot diperoleh melalui sejumlah satelit polar, di antaranya NOAA-20, Suomi NPP, Terra, dan Aqua. Berdasarkan sebarannya, Kabupaten Konawe menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 36 titik. Jumlah tersebut terdiri atas 2 titik dengan tingkat kepercayaan rendah dan 34 titik dengan tingkat kepercayaan menengah. Kabupaten Muna berada di urutan berikutnya dengan 19 titik panas, seluruhnya berada pada tingkat kepercayaan menengah. Selanjutnya Kolaka Timur mencatat 10 titik, Buton Utara 7 titik, dan Muna Barat 6 titik. Sementara itu Bombana, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Wakatobi masing-masing terdeteksi 4 titik panas. Kabupaten Kolaka mencatat 3 titik, Buton 2 titik, dan Kota Kendari 1 titik. Adapun wilayah yang tidak terdeteksi hotspot dalam pemantauan tersebut meliputi Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka Utara, dan Konawe Kepulauan. Pemantauan hotspot akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan masyarakat mengambil langkah pencegahan lebih cepat sebelum potensi kebakaran berkembang menjadi kejadian yang lebih luas. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Bapas Bau-Bau gencarkan forum integrasi, tekan risiko ex-napi kembali berulah melanggar hukum. Berikut laporan selengkapnya disampaikan WAOD Nurliani.
7: Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau terus menggencarkan program forum integrasi sebagai upaya memperkuat pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah kembali di tengah masyarakat. Kepala Bapas Bau-Bau Mustartaro mengatakan program tersebut menyasar kelurahan dan desa di wilayah kerja Bapas Bau-Bau yang memiliki banyak klien pemasyarakatan, khususnya warga binaan yang menjalani program pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Dalam program ini, Bapas Bau-Bau mengidentifikasi kelurahan atau desa yang banyak klien Bapas bebas bersyaratnya. Nantinya seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan untuk memberikan edukasi dan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan yang telah kembali di lingkungan masyarakat diharapkan tidak mendapat stigma negatif, tetapi justru diberikan ruang untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan secara normal.
8: Ini kan kita lagi mau ada polis, program polis, forum bimbing integrasi. Ini kan program dari kementerian yang itu untuk klien-klien yang di luar melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi kami identifikasi kelurahan-kelurahan yang ada klien yang situ, yang napi yang bebas bersyarat. Itu yang kami akan edukasi, pembimbingan, pengawasan pembimbingannya.
7: Melalui forum integrasi, lanjut Mustartaro, Bapas Bobo menargetkan tidak ada lagi klien pemasyarakatan yang kembali melakukan tindak pidana atau menjadi residivis. Mustartaro menjelaskan, salah satu faktor yang dapat mendorong mantan narapidana kembali melakukan pelanggaran hukum adalah lingkungan pergaulan. Tidak sedikit klien yang kembali bertemu dengan rekan-rekan sesama pelaku tindak pidana, sehingga berpotensi kembali terpengaruh melakukan pelanggaran hukum. Mustartaro menambahkan keberhasilan program reintegrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa ataupun kelurahan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, para klien pemasyarakatan diharapkan mampu beradaptasi kembali, memiliki kehidupan yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
1: Saudara, mulai 1 September, Pasar Ranomei Toko Nawe Selatan akan beroperasi setiap hari untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan mempermudah distribusi hasil pertanian. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Heli Diawati Kadir.
9: Mulai 1 September 2026, Pasar Ranomei Toko Nawe Selatan resmi diaktifkan kembali dan akan beroperasi setiap hari sebagai pusat perdagangan harian. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengembalikan fungsi pasar sekaligus memperkuat roda ekonomi masyarakat dan memaksimalkan posisi strategis Ranomei Eto sebagai gerbang distribusi hasil pertanian daerah. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan perubahan pola operasional pasar yang sebelumnya belum berjalan optimal kini dikelola secara teratur dan beroperasi setiap hari guna memudahkan transaksi jual-beli bagi petani, pedagang maupun pembeli dari berbagai wilayah.
10: Dan saya sudah putuskan tanggal 1 September Ranomei Eto itu kita membuka pasar hari-hari, tiap hari. Dan tanggal 1 September saya harapkan semua mobil-mobil dari Sabulakoa, dari Pinanggea, dari Moramo, dari mana-mana konsel yang namanya bawa hasil kebun, hasil bumi dikasih masuk di Ranomei Eto. Mungkin ada yang gelisah, kenapa di situ? Ini kan kita ingin mendorong peningkatan PAD kita.
9: Sebelumnya juga pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga telah menyiapkan pembenahan sarana dan penataan kawasan pasar guna menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Pengaktifan kembali pasar ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga jual hasil tani lebih menguntungkan petani dan harga beli bagi konsumen tetap terjangkau. Selain itu, kebijakan ini membuka peluang usaha baru di sektor perdagangan dan jasa di sekitar kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berjanji akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan pengelolaan pasar Ranomei Eto berjalan sesuai rencana sehingga menjadi sarana penggerak ekonomi bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan secara berkelanjutan.
1: Kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48,7%. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani.
11: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
12: Tidak hanya di kota besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 252 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup berbuka saya juga. Saya sudah 19 sekali mutasi di negara-negara Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya menetapkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
11: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk warta berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara hingga Juli 2026 mencapai 2.000 hektar lebih. Bapas bau-bau gencarkan forum integrasi. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini terus bersama kami melalui FM 97,8 MHz dan juga terima kasih bagi Anda yang terus bersama RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Kapten sore ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung Patin pendengar untuk edisi hari ini, awal pekan pendengar Senin 31 Agustus 2026, hari terakhir bulan Agustus ini pendengar, besok kita memasuki bulan ke-9 bulan September di tahun 2026. Tetap semangat, buat Anda mungkin yang punya target, punya capaian tahun ini, mudah-mudahan satu persatu sudah terselesaikan ya. Dan kali ini kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, seperti biasa. Buat Anda yang mau gabung di Pro Dangdut, deringkan saja telepon kami di 0402-2823-994 dan 0402-2823-994, 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Itu dia line teleponnya. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan Mbak Sari.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sari mau dengarkan lagu dangdutnya siapa ini?
1: Lagunya Murni Kania, Pahlawan Cinta.
0: Pahlawan Cinta ya?
1: Iya.
0: Oke, Pahlawan Cinta dari siapa tadi?
1: Murni Kania.
0: Murni Kania. Buat siapa lagunya silakan?
1: Lagunya buat Mas Galuh, buatnya Bang Andi, buat
0: iya.
1: Semuanya aja buat abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tentunya ya. Oke, baik, kita lanjut lagi pendengar. Kita sapa dulu ya, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut. Oke, miss call ya. Bang Albert ya, sudah kirim pesan belum Bang Albert? Bang Albert. Oh iya, ada pesannya. Nanti kita bacakan Bang Albert ya. Kita sapa dulu sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut acara kita. Assalamualaikum. Selamat sore, sore, sore.
0: Sore, sore. Selamat sore. Mas Galuh, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, seger kewarasan walaupun cuaca
0: iya.
2: Panas. Getar
0: panas,
2: membana.
0: Waduh, yang penting tetap adem hati dan pikiran ya.
2: Iya, seperti salju hatinya
0: harus. Masya Allah. Mau dengarkan lagunya siapa ini Mas Galuh?
2: Saya kepengen lagu, dengerin lagunya ini aja. Apa?
0: Apa itu?
2: Semakin Cinta aja.
0: Semakin Cinta?
2: Semakin Cinta dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin ya, ya. Baik, salam-salam silakan buat siapa?
2: Ya, salamnya buat yang pertama buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal, ya. Bang Alfred, Bang Tegar, dan semua yang lagi monitor Bang Cali.
0: Okay,
2: buat yang
0: siar,
2: sama operatornya semoga bahagia selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
2: Terima
0: amin,
2: kasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum. Selamat sore, sore, sore.
0: Selamat sore, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya.

Oke, baik. Kita nantikan lagi pendengar satu partisipasi. Silakan boleh di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo, Bro Dangdut. Oke, Bang Albert ya, mau dibacakan pesannya ini. Oke deh, Bang Albert, saya bacakan ya pesannya. Lagunya katanya dipilihkan saja dari Albert di Kota Bau-Bau. Oke deh, Bang Albert, terima kasih untuk pesannya. Lagunya ditunggu, nanti disiapkan satu lagu untuk Bang Albert tentunya ya. Oke, baik, sudah berapa lagu ini? Bang Patin, kita hadirkan dulu ya, Perigar. Ada 3 nomor lagu. Pertama lagu dari Murni Chania, judulnya Pahlawan Cinta. Kemudian ada lagu dari Imam S. Arifin, Semakin Cinta. Dan nanti satu lagu dari untuk Bang Albert lagi disiapkan ya. Tentunya mudah-mudahan bisa menghibur Bang Albert. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Ya, mau gabung di Pro Dangdut, silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Anda juga bisa kirim pesan atau mau kirim pesan WhatsApp maksudnya ya, dan juga telepon WhatsApp boleh di 0822-5972-2994. Selamat menjalankan aktivitas Anda di awal pekan ini, pendengar. Mudah-mudahan awal pekan Anda selalu semangat untuk menyelesaikan aktivitas Anda di hari ini, supaya besok di Selasa Anda juga memulai dengan pekerjaan baru ya, bukan lagi harus menyelesaikan pekerjaan yang Anda tunda di hari ini. Kita sapa dulu pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Alin dari Kendari, Bang Cali.
2: Gimana kabarnya, Mbak Alin?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
3: Mimpi Manis.
2: Mimpi Manis, disiapkan ya.
3: Iya.
2: Salam-salam, silakan. Yang kita KDI.
3: Iya.
2: Oh, bukan yang Dewi Persik ya?
3: Bukan.
2: Oke, salam-salam, silakan.
3: Salam pertama buat Bang Cali bareng operatornya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya.
2: Baik.
3: Terus ada Rani, salam sayang selalu.
2: Iya.
3: Ada Bang Ucang, ada Mas Andi, ada Bang Zul, ada Bunda Hani, ada ada Ibu Farida, Ibu Nur. Terus ada Bang Tegar, buat semua aja yang lagi menikmati terkecuali.
2: Oke, baik.
3: Terus ada Bang Widi juga, terus semangat dalam aktivitasnya. Itu aja Bang Cali, terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alin, sehat selalu ya, bahagia selalu bersama keluarga di Kendari Ranome Eto. Oke deh, kita lanjut lagi. Silakan kita nantikan yang mau berpartisipasi untuk request lagu dangdut kesayangannya. Silakan di 0402-2823994 atau 0822-5972-2994 ya, itu dia line teleponnya pendengar. Kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut kita muncul nih.
2: Iya, Dangdut adalah kita. Bang Andis ya. Gimana hari ini kabar Bang Andis?
4: Baik.
2: Baik ya, alhamdulillah. Iya, pokoknya harus semangat ya.
4: Iya, harus semangat ya.
2: Iya. Mau dengar ke lagunya siapa ini Bang Andis?
4: Mengejar badai.
2: Mengejar badai.
4: Ada siapa saja yang ada di situ?
2: Mengejar badai di sini ada Maggie Z sama Adibal.
4: Ya, Maggie Z saja.
2: Ya, Maggie Z. Oke, baik. Disiapkan salam-salam, silakan.
4: Buat Bincali dan operasinya, selamat bertugas selalu.
2: Sama-sama, Bang. Amin.
4: Semoga rezekinya ditambahkan.
2: Amin ya Allah.
4: Diharapkan, diharapkan.
2: Iya. Baik.
4: Buat Bung Jo, Bung Ocang, Bung Seri, Bung Roman, Bung Faiz, Bung Andi Dibagam, Bung Albatar di sudah juga.
2: Iya.
4: Bung Galu, Mbak Tari, Mbak Alim, Mbak Rani, Mbak Rista di Keraton dengan Bung Agusnya.
2: Iya.
4: Bung Faiz. Ya, ya, dan semua pernah tanpa kau jali.
2: Baik.
4: Jali.
2: Iya, sama-sama. Salam Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung, Bang Andis di Beto Ambari. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi mungkin kalau ada yang mau gabung sekalian di 0822-5972-2994 dan di 0402-2823994. Oh ya pendengar, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 atau HUT RRI ke-81, Radio Republik Indonesia akan menggelar salah satu lomba perigar, yaitu lomba baca berita radio. Saat ini tahapan seleksi tengah dilakukan untuk tingkat SMA, SMK, MA sederajat. Para peserta cukup antusias, banyak yang sudah melengkapi persyaratan dan juga membuat video audisi yang nantinya hari ini menjadi hari terakhir untuk peserta membuat video, mendaftarkan diri dan juga membuat video ya. Jadi batasnya hari ini sampai jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendaftaran dan pembuatan video akan ditutup dan akan dilakukan pendataan serta video-video akan mulai dinilai esok hari. Besok sudah akan dilakukan penilaian, mungkin akan berjalan selama 3 hari. Kemudian nantinya akan dipilih dari seluruh video atau dari seluruh pendaftar. Dari video audisinya akan dinilai dan akan dicari 40 terbaik, yang nantinya 40 peserta terbaik ini akan tampil di final untuk memperebutkan juara 1, juara 2, dan juara 3 serta 3 juara harapan, serta nanti akan ada 1 juara favorit ya. Untuk babak final nanti akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 8 dan tanggal 9 bertepat di kantor RRI Bau-Bau. Jadi 40 peserta akan memberikan penampilan terbaik mereka, membacakan, mempersembahkan sebuah berita yang nantinya juga kita akan live melalui YouTube-nya RRI Bau-Bau, yang bisa Anda saksikan pendengar ya, tanggal 8 dan tanggal 9 nanti kita akan lihat bagaimana bakat dari adik-adik kita membacakan sebuah berita atau menyampaikan sebuah berita yang ini mudah-mudahan menjadi menjadi wadah untuk pembelajaran buat adik-adik tingkat SMA sederajat yang punya bakat, punya minat di dunia jurnalistik tentunya. Buat adik-adik yang juga sudah mengirimkan persyaratannya, videonya sudah dipublis, semangat, jangan lupa untuk tap-tap layar, bukan tap-tap layar ya, di-share sebanyak-banyaknya, karena akan ada juara favorit yang dimana untuk juara favorit ini dinilai dari

0: untuk 40 besar tentunya, yang kemudian nanti uang pembinaan kemudian juga trofi akan dipersembahkan kepada yang juara 1, juara 2, juara 3 dan 3 harapan. Juara harapan dan juga satu juara favorit. Nah, nanti untuk juara 1, juara 2, juara 3, kemudian 3 juara harapan akan ini ya, kami undang ke RRI Bau-Bau kembali untuk membacakan live warta berita Kapten pagi jam 6 pagi untuk setiap masing-masing peserta sebagai apa ya, apresiasi RRI Bau-Bau kepada yang berhasil keluar sebagai juara nantinya. Oke, kita sapa dulu, sudah ada yang bergabung pendengar ya. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita nak kali.
0: Iya, yeah, salam Pro Dangdut kembali, Dangdut adalah kita Bunda. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Alhamdulillah.
1: Semuanya.
0: Amin, ya Allah, amin, amin. Bunda mendengar lagunya siapa?
1: Dari Dalela.
0: Apa itu judulnya?
1: Malam Pertama.
0: Malam Pertama. Oke, okay. Baik, salam-salam silakan Bunda buat siapa?
1: Lagunya untuk Nak Cali dengan Anda operator.
0: Baik.
1: Bunda dengan Ananda semuanya.
0: Iya, siap.
1: Dan terima kasih banyak dengan Sapa Anadinda dengan Ananda semua.
0: Iya.
1: Semua mendapat rezeki ya.
0: Amin, ya Allah, amin, amin.
1: Dengar suara aku Nak Cali?
0: Iya, kedengaran Bunda, kedengaran. Jelas kedengaran Bunda suaranya. Pantas rada kayak. Oh iya iya, baik baik. Ini jelas kok Bunda, terdengar jelas.
1: Lagunya untuk Nak Cali dan Anda operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda. Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Panjang umur, keselamatan dunia akhirat dan dikompakkan
0: semua ya. Harus kompak dong.
1: Harus kompak. Kita kan keluarga RRI.
0: Iya betul.
1: Salam Fernando nih.
0: Iya. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Ada Ibu Nur ya di Mawasangka, Buton Tengah sudah bergabung. Sehat selalu Bunda ya, bahagia selalu bersama keluarga. Baik pendengar, ada lagu dari Gita KDI, Mimpi Terindah judulnya. Kemudian Maggie Z, Mengejar Badai. Dan Ida Layla featuring dengan Ahmadi, Malam Pertama. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baiklah pendengar, kita di penghujung acara untuk program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, kami masih punya program-program kami lainnya di Captain Sore ini. Jadi tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital.

0: Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Murhu.

suku bangsa dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kenali keindahan budaya Indonesia dalam acara Ragam Budaya hanya di 99,4 MHz RRI Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bau-Bau dimana saja Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir dalam program acara Ragam Budaya. Nah pendengar, sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk dan kekayaan yang beraneka ragam, Indonesia tak hanya dikenal akan keanekaragaman etnik, bangsa, agama, suku, dan budaya, akan tetapi mampu menyikapi keberadaannya dalam tingkat peradaban. Nah, sampai saat ini, masih ada masyarakat Indonesia yang belum tahu bahwa di belahan Pulau Sulawesi terdapat gugusan pulau yang menyimpan potensi alam yang sangat luar biasa. Gugusan pulau tersebut disebut Pulau Wakatobi yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepulauan Wakatobi di dalam peta Indonesia dikenal dengan sebutan Kepulauan Tukang Besi. Nah, kata Wakatobi sendiri merupakan singkatan dari nama empat pulau utama, yaitu Wangi-Wangi atau Wanci, Kalidupa, Tomia, dan Binongko. Seperti apakah potensi yang ada di Wakatobi dan bagaimanakah budaya masyarakat yang ada di sana? Tetaplah bersama kami pendengar di acara Ragam Budaya bersama RRI Bau-Bau.

0: Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sebagai wilayah kepulauan, akses utama menuju Kabupaten Wakatobi adalah transportasi laut yang dapat diakses menggunakan kapal penumpang melalui Kota Kendari, Kota Bau-Bau, dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kapal feri milik ASDP melalui Pelabuhan Feri Kamaru di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, atau bisa menggunakan kapal nasional milik PT Pelni. Kabupaten Wakatobi juga dapat diakses menggunakan transportasi udara melalui Bandara Halu Oleo di Kota Kendari atau Bandara Sultan Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain kaya akan seni tradisi budaya, kepulauan yang berpenduduk kurang lebih 100 ribu jiwa dan juga mempunyai wilayah seluas 1,4 juta hektar ini mempunyai keanekaragaman hayati laut yang tinggi di dunia. Keindahan panorama bawah laut Kabupaten Wakatobi semakin lengkap dengan keberadaan 942 makhluk laut dari berbagai spesies. Pendengar, melihat potensi alam yang luar biasa ini, Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Buton yang lahir pada tanggal 18 Desember 2003 yang lalu, ini menetapkan sebuah visi yaitu terciptanya surga nyata bawah laut di pusat segitiga

Pendengar, jika melihat potensi wisata budaya atau tradisi di Kabupaten Wakatobi, khususnya di Kecamatan Wangi-Wangi, maka terdapat 5 buah benteng yang membentang dari benteng Wabuebue di Desa Waha, benteng Tindoi di Desa Tindoi Timur, benteng Liam terletak di Desa Liatogo, benteng Mandati Tonga terletak di Desa Mandati, serta benteng Togo Molengo terletak di puncak gunung Pulau Kapota. Dan tidak lupa juga sebuah mercusuar yang ada di Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi.

Tahukah Anda, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra mengklaim bahwa 4 karya budaya Sultra saat ini telah menjadi warisan budaya Indonesia. Keempat karya budaya Sultra itu adalah unsur atau karya budaya Kalosara dari etnik Tolaki, Kabati dari etnik Buton, Lariyangi dari etnik Buton, dan Kahati dari etnik Muna. 4 karya budaya Sultra itu resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia dari 77 karya budaya di 33 provinsi dalam sidang penetapan WBTB 14 sampai 16 November 2013 di Jakarta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, akademisi, seniman, lembaga adat budaya, terutama masyarakat pemilik budaya dalam menjaga kelestarian unsur budaya itu. Dengan penetapan 4 karya budaya lokal menjadi warisan budaya Indonesia tersebut, maka wajib mendapat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan di daerah.

Salah satu tradisi yang lekat dengan masyarakat Kabupaten Wakatobi adalah karya'a. Karya'a atau sunatan adalah tradisi yang turun-temurun yang dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi selepas Lebaran Idul Fitri yang dilaksanakan selama 2 hari. Tradisi ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi karena selain tetangga yang hadir, sanak saudara yang jauh pun turut diundang. Untuk memeriahkan acara ini, proses karya'an tidak hanya diikuti oleh satu keluarga saja, melainkan diikuti oleh beberapa keluarga yang memiliki anak laki-laki dan juga perempuan yang sudah beranjak dewasa dengan masing-masing peserta yang harus mengikuti tahap atau proses yang telah ada dari awal sampai selesai.

RRI Baobab 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Pendengar, selain tradisi karya'a, masyarakat Kabupaten Wakatobi punya tradisi-tradisi budaya lain yang masih terus dipegang dan juga dilaksanakan, yang mana merupakan adat kebiasaan leluhur mereka. Di mana di antaranya tradisi Mangania Kabuenga atau ayunan jodoh yang juga dipercaya bisa mendekatkan jodoh seseorang, dan juga Mansaa atau silat kampung di Pulau Wangi-Wangi.

2015 untuk menyelenggarakan Festival Wakatobi atau WEF dan menjadikannya event tahunan di Kabupaten Wakatobi dalam mendukung eksistensi Wakatobi sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Kegiatan ini diisi berbagai rangkaian acara seperti pameran Expo UMKM, webinar nasional ekonomi kreatif, tarian tradisional, ritual, musik serta permainan rakyat dan karnaval. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah program acara Ragam Budaya yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di siang hari ini. Dan semoga saja apa yang telah kami rangkumkan yang berasal dari Kabupaten Wakatobi yang pastinya dapat menambah hasanah ataupun pengetahuan Anda terkait ragam budaya siang hari ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla. Kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88.
3: Insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi.
4: Parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini pendengar, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya Seliwati Daihmanampa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi pertama kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum. Selamat sore Umi Kalsum, silakan informasi dari RRI Palu.
5: Baik, terima kasih dan selamat sore untuk rekan host kami di RRI Toli-Toli dan juga untuk semua rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 untuk sore hari ini. Membuka Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, kami dari RRI Palu akan menghadirkan informasi berita berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu. Wilayah Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki El Nino Super yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiranata.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lore Lindu Bariri Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
2: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat. Sementara sudah di atas 2,5 itu sudah Super El Nino. Kita sudah sekarang sudah masuk dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
6: Asep menjelaskan terkait masih adanya hujan di musim kemarau yang menyebabkan banjir di wilayah Sulawesi Tengah seperti yang terjadi di desa Apolua Parigi Motong disebabkan anomali cuaca karena didukung geografis wilayah. Menurutnya di Sulawesi Tengah ada 4 wilayah yang berada di luar zona musim, yakni Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Sigi bagian selatan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu dan kami ucapkan terima kasih kembali ke rekan host kami di RRI Toli-Toli, rekan Seliwati. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu sudah menginformasikan informasi dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita ke RRI Kendari, di sana ada rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi, silakan laporannya dari RRI Kendari. Selamat sore rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari terkait kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara yang terus menjadi perhatian, di mana berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, di mana sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
7: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
7: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
8: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Pendengar, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari. Mewakili seluruh tim dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali bersama rekan Seliwati di RRI Toli Toli.
9: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik pendengar, dari RRI Kendari kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laode Syahribul yang akan menginformasikan dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Laode.
10: Baik, terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dari RRI Bau-Bau, kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48,7%. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
11: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
12: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, khususnya atau kekerasan seksual, itu mencapai 250 orang, 48.5%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup merugikan saya juga. Saya sudah 19 kali beraksi di penjara-penjara di Indonesia dari Papua sampai Jakarta. Baru kali ini saya mendapatkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
11: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16.4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
10: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
9: Baik, terima kasih rekan Laude Syahribul di RRI Bau-Bau sudah menginformasikan informasi dari RRI Bau-Bau. Kita ke RRI Mamuju, di sana ada rekan Mega Pika. Selamat sore rekan Mega.
13: Selamat sore rekan Seli.
9: Baik, silakan untuk laporannya dari RRI Bau-Bau. Maksud kami dari RRI Mamuju.
13: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait dengan penanganan kemarau di Sulawesi Barat, disampaikan reporter Ahyan Irsyada selengkapnya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
15: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman, itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat, tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
14: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
15: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft. Karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum. Ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutlah di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
14: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas bersama dengan rekan Mutia. Kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
9: Baik, terima kasih rekan Mega dari RRI Mamuju sudah menyampaikan informasinya untuk sore hari ini.
16: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
9: Pendengar dimanapun Anda berada, penanganan pasca banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, mulai difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap warga terdampak dan normalisasi sungai. Susanti Akataba melaporkan dari RRI Toli-Toli.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mutong terus melakukan identifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi, sekaligus menentukan bentuk bantuan yang diperlukan pasca banjir yang terjadi di wilayah Kasimbar. PLT Kepala BPBD Parigi Mutong Muhammad Rifai mengatakan kebutuhan air bersih dan normalisasi sungai menjadi perhatian utama. Ditambahkan BPBD bersama pemerintah desa akan melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang terdampak, serta memfasilitasi penyediaan tandon atau tempat penampungan air bagi warga yang membutuhkan air bersih. Sementara itu untuk penanganan sungai, BPBD Parigi Mutong telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah.
18: Ya, kalau untuk normalisasi sungai kami sudah berbagi tugas. Kalau kami masuknya di Labuan Tunggul, kemudian normalisasi, kemudian dari Balai Sungai itu masuk di Sungai Cengkang. Kemudian untuk di Sungai Cengkang, ini rencananya ini dari BPBD Provinsi masuk ke normalisasi.
17: Rifai mengungkapkan data sementara mencatat 188 kepala keluarga terdampak yang tersebar di 3 desa. Dengan rincian, 34 kepala keluarga di desa Layamanta, 81 kepala keluarga di Layamanta Utara, dan 73 kepala keluarga di Labuan Donggulu. Sementara pendataan di desa Peningka masih berlangsung. Di sektor infrastruktur, akses jalan Trans Sulawesi mulai kembali normal setelah jembatan darurat atau bailey terpasang. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga telah mengarahkan sekitar 4 hingga 5 alat berat untuk membersihkan material longsor di sekitar titik tersebut. BPBD Parigi Mutong memastikan penanganan pasca banjir terus dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kebutuhan dasar warga, perbaikan lingkungan, normalisasi sungai, dan akses transportasi. Susanti Akataba melaporkan.
9: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita ke RRI Bone. Di sana ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni.
19: Baik, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
9: Silakan laporan Anda.
19: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 di Kabupaten Bone mencapai 80%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
20: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone mencatat persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 saat ini sudah mencapai 80%. Pembenahan sarana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari panitia Porprov tingkat provinsi.
21: Persiapan kita ini sudah mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue-venue yang lain. Kita berharap bahwa visitas yang dilakukan oleh cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari panitia provinsi maupun dispora provinsi. Apa yang harus dilengkapi ya termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
20: Sementara itu, Ketua Koni Bone, Asiswa Kari menegaskan, kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
0: Kita itu mau sudah berapa telah apa kita sudah lalui sebenarnya? Ya. Termasuk untuk pemenang tim ini kan stadion sudah mulai berjalan, tetapi tidak hanya cukup untuk stadion, venue yang ada di lingkungan stadion bola ini, bapak tahu mana katanya kalau venue saja. Dan itu kan tidak semua video yang ada di kompleks stadion ini sudah tersebut. Termasuk misalnya berapa kali itu melanggar nama hanya sebatas untuk
20: Penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
19: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
9: Terima kasih rekan ini di RRI Bone atas informasinya dan kita ke RRI Ampana, di sana ada rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
3: Selamat sore rekan Seli.
9: Baik, silakan laporannya dari RRI Ampana.
3: Baik, dari RRI Ampana untuk informasi Gema Sari Pati Maju hari ini, Dinas Perhubungan Tojo Una-Una menegaskan juru parkir resmi miliki SK dan identitas khusus di lapangan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
22: Keberadaan juru parkir di sejumlah titik di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian masyarakat. Menjawab anggapan bahwa pengelolaan parkir terkesan tidak jelas, Dinas Perhubungan memastikan seluruh juru parkir resmi memiliki dasar penugasan dan atribut yang dapat dikenali. Kepala Dinas Perhubungan Tojo Una-Una Arman Tambilalo mengatakan, juru parkir resmi telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Menurutnya saat ini terdapat 11 juru parkir resmi yang ditugaskan pada sejumlah titik parkir di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menjelaskan untuk membedakan petugas resmi dengan pihak lain, juru parkir Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan rompi berwarna oranye hitam saat bertugas. Arman menegaskan masyarakat dapat memastikan juru parkir tersebut merupakan petugas resmi melalui penggunaan rompi sebagai salah satu tanda pengenal.
23: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan Kepala Dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan. Dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Dan apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
22: Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat mengenali juru parkir resmi melalui atribut yang digunakan serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
9: Terima kasih rekan Yuni di RRI Ampana. Kita ke RRI Toli-Toli, di mana program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
24: Saudara, bedah rumah adalah kegiatan renovasi atau perbaikan fisik rumah yang tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman serta menjadi layak huni. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Syafrudin Ar-Rahman saat diwawancara RRI mengungkapkan, program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit, di mana program bedah rumah saat ini tengah berlangsung ada yang sementara pembangunan dan juga dalam tahap verifikasi. Pada program bedah rumah, Kabupaten Tolitoli merupakan kabupaten yang paling banyak menerima program tersebut. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program bedah rumah. Di antaranya, rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni, seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai desil 4.
2: Syaratnya ya, yang pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1 sampai desil 4. Kemudian dia punya alas hak sendiri. Maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh, tidak ada alas haknya.
24: Menyinggung soal penerima program apakah diajukan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolitoli ini mengatakan pengajuan dilakukan pemerintah daerah melalui Disperkim berdasarkan database yang dimiliki Disperkim, aparat desa hingga tokoh masyarakat yang melalui tahap verifikasi yang cukup ketat.
2: Tapi kita lewati di tahap verifikasi, verifikasi dulu dari seluruh kecamatan. Tersebar dari 10 kecamatan semua dapat, ada sekitar 84 desa ya, kalau saya tidak salah. Ya, ada desa yang belum tentu, yang paling banyak itu yang di Kelurahan Baru.
24: Untuk itu, Kadis Perkim Kabupaten Tolitoli ini berharap program bedah rumah yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di 10 kecamatan se-Kabupaten Tolitoli guna peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini.
9: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada Helma Lasari. Selamat sore, Helma Lasari. Silakan laporannya dari RRI Makassar.
4: Baik, selamat sore rekan Sherly dari Tolitoli. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Melalui penyuluhan perikanan, KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat di Balang Baru, Kota Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.
5: Di tengah padatnya pemukiman Kota Makassar, lahan sempit tak selalu berarti terbatasnya peluang. Di tempat ini, ruang-ruang yang berada di sekitar rumah justru dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Inilah aktivitas keramba dan kolam ikan menjadi bagian dari keseharian warga di RT 6 RW 9 Jalan Balang Baru 3, Kelurahan Balang Baru, Kota Makassar. Di tengah keterbatasan lahan, kelompok usaha bersama budidaya ikan air tawar menjadi salah satu pilihan yang dinilai cukup potensial untuk dikembangkan. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmadi Aziz, menyebut potensi perikanan di Makassar cukup besar.
6: Jadi di Makassar itu memang potensi perikanan itu cukup besar, Bu. Jadi di Makassar itu ada potensi air tawar, seperti yang kita lihat ini sekarang sekarang. Kemudian ada juga potensi air payau dan perikanan tangkap. Salah satu barangkali upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi ini, karena terkait dengan potensi ini barangkali, Bu, jadi salah satu bentuk solusi barangkali untuk menangani itu adalah ini untuk penguatan usaha perikanan berbasis komunitas. Nah, kita dengan harapan bahwa dengan adanya kelompok ini semua bisa teratasi.
5: Bagi Rahmadi, keberadaan kelompok membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap pelatihan, teknologi, permodalan, sarana prasarana hingga pasar. Pendampingan juga tidak berhenti ketika bantuan diberikan. Penyuluh tetap mendampingi masyarakat agar usaha yang dibangun dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
6: Semua program-program pemerintah itu memang harus dipasitasi dalam bentuk kelompok. Terkait dengan kemitraan, barangkali dengan berkelompok juga kita bisa bermitra dengan pihak-pihak ketiga, pihak swasta, misalkan dari sisi sarana prasarana, ada juga modal untuk perbankan. Jadi memang agak mudah aksesnya kalau dia berkelompok. Kalau dari KKP sendiri itu di Makassar ada penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan itu ada tiga sektor yang didampingi, Bu. Itu budidaya, kemudian pengolahan ikan dengan penangkapan.
5: Pendampingan tersebut dirasakan langsung oleh Marfuah, Ketua RT 6 sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama. Ia memulai memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggalnya sejak 2010. Melihat potensi lahan dan lingkungan sekitar, ia bersama sejumlah warga kemudian membentuk kelompok pada tahun 2016.
7: Kita kan tinggal di pinggir sungai ya, maksud kita tidak manfaatkan itu padahal kosong. Kebetulan dari pihak KKP ada penyuluh datang bertanya, "Kak Ibu, ini siapa punya?" Kebetulan saya punya, saya bilang gitu. Mengarahkan, "Ibu gini, bikin kelompok." Beberapa kan memang kita beberapa teman ya, diarahkan untuk bikin kelompok, dibikinkan secara resmi. Alhamdulillah, sampai sekarang kita bertahan.
5: Kini, ikan hasil budidaya tidak hanya dikonsumsi sendiri, sebagian sudah dipasarkan ke pasar tradisional dan dibeli masyarakat sekitar. Bahkan dalam momen tertentu, permintaan bisa mencapai ratusan kilogram. Namun, perjalanan kelompok ini tentu tidak selalu mulus. Kualitas air menjadi salah satu tantangan terbesar.
7: Di sini itu musuh utamanya kualitas air, karena kalau tiba-tiba kadar air garamnya tinggi, otomatis mereka banyak yang dingin. Jadi mesti mengurangi produk hasil produksi. Tapi namanya kita itu orang berusaha ya Bu ya. Tidak ada pantang menyerah. Berhenti sebentar, maju lagi.
1: Bagi penyuluh KKP, pola seperti ini yang diharapkan bisa membuat budidaya ikan di tengah keterbatasan lahan tetap berkembang. Sebab lahan sempit yang dikelola sendiri mungkin menghasilkan dalam jumlah terbatas. Tetapi ketika banyak warga bergerak bersama, produksi dapat dikumpulkan dan pasar yang lebih besar bisa dijangkau.
8: Kita juga penyuluh membantu kelompok juga untuk akses permodalan di perbankan. Sarana-perserana melalui bantuan-bantuan pemerintah walaupun sifatnya stimulan, cuma pemantik aja kata ibu, pemantik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi betul-betul termotivasi untuk mengembangkan lagi. Ada juga namanya akses mitra, kemudian apa akses sarana-perserana tadi. Kemudian ada lagi akses pasar. Nah, jadi memang solusi yang terbaik untuk apa namanya untuk memanfaatkan lahan kecil memang mereka harus bersatu.
1: Pendampingan penyuluh, kekuatan kelompok dan kemauan warga untuk terus belajar menjadi modal penting agar usaha tidak berhenti pada bantuan pemerintah. Bagi kelompok usaha bersama di Balang Baru, mimpi berikutnya bahkan lebih jauh. Bukan hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi mampu menembus pasar modern dengan produksi yang lebih besar dan kualitas yang memenuhi standar.
7: Sebenarnya mimpi saya itu kalau produksi sudah bagus, saya bisa masuk ke pasar modern. Dengan yang beberapa syarat-syarat mereka saya bisa penuhi dengan banyaknya anggota yang bergabung di sini. Seperti mimpi saya seperti itu, jadi akan terus berkelanjutan.
1: Dari Balang Baru Makassar, langkah kecil warga membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan akhir dari sebuah usaha. Dengan pendampingan, kebersamaan dan ketekunan, ikan yang dibudidayakan hari ini bisa menjadi jalan menuju ketahanan pangan sekaligus ekonomi warga yang lebih mandiri.
4: Dan sekian informasi dari RRI Makassar yang sudah kami hadirkan. Dan kita kembali ke rekan Sherly di RRI Toli-Toli.
9: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Feature dari RRI Makassar mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemas Hari Pati Maju untuk edisi hari ini, pendengar. Edisi Senin 31 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Diamanampa bersama rekan Kiki dan Rio mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sobat RRI Bau-Bau, teruntuk pelajar SMA sederajat sekota Bau-Bau. Punya suara yang jelas, percaya diri, dan jago baca berita. Saatnya tunjukkan bakatmu. Dalam rangka HUT RRI ke-81, RRI Bau-Bau kembali menggelar Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau. Caranya gampang. Pilih satu berita dari 5 berita yang telah disediakan panitia. Lalu, buat video baca berita dalam format potret. Tampil rapi dan sopan. Pastikan gambar serta suara jelas. Dan unggah di akun Instagram kamu. Jangan lupa follow 2 akun media sosial RRI Bau-Bau. Gunakan frame resmi lomba dan tag akun Instagram RRI Bau-Bau saat mengunggah video. Dari seluruh peserta, panitia akan memilih 40 peserta terbaik untuk mengikuti tahap audisi. Total hadiah jutaan rupiah plus sertifikat penghargaan. Pendaftaran dimulai tanggal 24 hingga 31 Agustus 2026. Ayo, tunjukkan suara dan bakat terbaikmu. Info dan pendaftaran, Cindy 0852-4181-7909. Fatih 0822-4856-8397. Rizka 0823-9606-8093. RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

98,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk kalian yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Selamat sore pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas Anda sore hari ini. Mungkin bagi Anda yang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah bekerja hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Kaum muslimin dan muslimah, sembari menantikan waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mengikuti renungan maghrib yang disampaikan oleh Ustadz Rafli dengan judul Nikmat Yang Banyak Manusia Tertipu.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema renungan maghrib kali ini adalah nikmat yang banyak manusia tertipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Ibnu Battal mengatakan, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang sehingga badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, yaitu waktu senggang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dialah yang tertipu. Ibnu al-Jauzi mengatakan, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun ia dalam kondisi tidak sehat. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amalan ketaatan. Itulah manusia yang telah tertipu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merenung sejenak, untuk apa saja waktu yang telah berlalu? Apakah kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, ataukah hanya untuk memuaskan keinginan duniawi semata? Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, sebuah tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Jika kita diberi umur 63 tahun misalnya, dan dalam waktu itu kita mengisinya dengan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah, maka nikmatilah surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai ganjaran atas setiap amal yang kita kerjakan. Ibadah kita di dunia ini mungkin terasa singkat, namun balasannya sangat luar biasa, berlipat ganda. Sebaliknya, jika kita menghabiskan waktu hidup dengan kemaksiatan, meskipun hanya dalam waktu yang singkat itu bisa menjadi sebab kita terjerumus ke dalam azab neraka yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asr, wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan nasihat menasihati dalam hal kebaikan serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Orang-orang yang merugi adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu hidupnya dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Mereka seringkali tidak percaya bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan, atau bahkan lebih parah lagi, mereka yang menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Ibnu al-Jauzi juga mengatakan nasihat yang sudah semestinya menjadi renungan bagi kita semua. Intinya, dunia adalah ladang beramal untuk menuai hasil di akhirat kelak. Dunia adalah tempat kita menjajakan barang dagangan
sedangkan keuntungannya akan diraih di akhirat nanti. Barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah orang yang akan berbahagia. Sebaliknya, barang siapa yang memanfaatkan keduanya dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang benar-benar tertipu. Sesudah waktu luang akan datang waktu yang penuh kesibukan. Begitu pula sesudah sehat akan datang kondisi sakit yang tidak menyenangkan. Mari kita renungkan betapa pentingnya untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Jangan tunda kebaikan, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Dunia itu alam fana. Janganlah terlena dengan gemerlapnya, karena ada alam yang lebih gemerlap yang sedang menanti kita. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hamba yang dicintainya dengan kalimat cintanya. Tidakkah kita ingin dipanggil demikian? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridha dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Demikian renungan menjelang maghrib kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

107,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat. Bagaimana kabar malam ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Aktivitasnya lancar sejak pagi tadi di hari Senin pendengar. Semoga menjadi semangat baru untuk kita dalam beraktivitas ya, karena masih panjang untuk libur. Pokoknya jangan dulu mikir libur, biar kerjanya makin semangat. Dan juga malam ini pendengar, kita akan rehat dengan sajian musik dan informasi ringan yang kami suguhkan di ruang dengar Anda hingga nanti di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir untuk update informasi terkini dalam penyampaian berita berjaringan nasional. Yang ditemani juga ada Bung Sam di operator untuk informasi dan program-program acara pilihan spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau.

Bagi penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut

cerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, masih terkait dengan kerja efektif ya. Pemerintah Kota Bau-Bau ini juga sudah menegaskan pendengar komitmennya akan menindak tegas aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melanggar disiplin. Nah, jadi pendengar, kalau ASN, apalagi di lingkup Pemkot ya, jangan malas-malasan, karena bisa jadi nanti malah diberhentikan. Waduh, jangan sampai ya. Salah satunya pendengar, ini memang ada usulan pemberhentian seorang pegawai negeri sipil dari Kecamatan Seroleo yang dinilai tidak memenuhi ketentuan tingkat kehadiran. Sekda Kota Bau-Bau Lode Darussalam mengatakan Pemkot Bau-Bau sudah mengajukan peraturan teknis ya pemberhentian terhadap PNS itu setelah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan. Dan hal ini disampaikan Lode Darussalam usai memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemkot Bau-Bau di kantor Wali Kota Bau-Bau Palagi Mata Senin 31 Agustus 2026. Menurutnya pendengar, langkah itu adalah bentuk penegakan aturan sekaligus jadi peringatan bagi seluruh ASN agar senantiasa menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ya, Darussalam menegaskan ya, ASN ini dituntut untuk jaga profesionalisme, meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat. Nah, kepala OPD diminta aktif untuk melaporkan ASN yang bermasalah ya, karena untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap kehadiran ASN. Dia juga menjabat sebagai PLT Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bau-Bau, minta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah itu berperan aktif. Kepala OPD diminta segera melaporkan staf ataupun juga ada bawahannya yang diketahui sering membolos atau melakukan pelanggaran disiplin. Nah, jadi setiap laporan yang masuk nanti katanya akan diproses melalui sidang penegakan kode etik dan disiplin, dan penanganan itu melibatkan tim yang terdiri atas Sekda, BKPSDM, Inspektorat, serta atasan langsung dari ASN yang bersangkutan. Baik pendengar, kita akan jelang penyampaian warta berjaringan nasional ya, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah setelah berikut ini.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Ya hari kemarin bagus tiba-tiba kemudian pertemuan musim ini musimnya harganya yang menjual berkali lipat. Ya untuk itu ya bahkan pengulangan kan nah, kita juga ini menjadi bantu. Tidak kita lah pengulangan mulai sendiri tapi tentu tidak kita bantu. Kalau ini dilihat lagi mungkin contoh kalau misalnya seandainya tidak pengulangan yang bagus lalu berkompetisi jadi bagus tapi kalau mana yang tahu tidak dapat apa dapat nilainya bagus ya tapi apa cara kita dapatkan tidak tidak. Ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang besar karena kita melupakan ya sendiri apa, bukan diri dengan apa, yang kita harus terbarindah. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa, lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang itu pas. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak berdiri kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdu Witulain melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf ya untuk sajian lagu populer Indonesia. Kita jeda sejenak karena berikut kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Kendari untuk mimbar agama khusus bagi umat Protestan.
1: Kami yakni pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan. Kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumahmu ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukankah kamu yang akan berperang melainkan Allah? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlutut Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sesujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu pengalaman yang dialami oleh Raja Yosafat. Kita tahu bahwa Raja Yosafat ini dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Yehuda, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Bahkan dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda itu sejak umur 35 tahun. Dan masa berakhir kepemimpinan daripada Raja Yosafat adalah 24 tahun lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari pembacaan kita ini adalah di mana sejarah membuktikan kepemimpinan daripada Yosafat waktu dipercayakan untuk memimpin bangsa Yehuda. Kalau kita lihat ayat pertama, dikatakan dalam pembacaan kita, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Malam hari ini saya berikan satu tema yang saya rangkumkan dari apa yang saya baca, yaitu salah satu tema itu dari pembacaan kita tadi, sesuatu yang pasti. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama di pasukan orang Meunim. Kalau kita lihat bahwa di sini dalam kepemimpinan Yosafat, kita tahu bahwa Yosafat ini tidak punya pengalaman dalam memimpin satu bangsa.

memimpin suatu bangsa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia untuk memimpin bangsa Yehuda, kemudian dalam kepemimpinannya itu ada tiga bangsa, yaitu Moab, Bani Amon, dan Meunim. Alkitab mencatat pasukan orang Meunim melawan Yosafat. Dan ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Waktu baru-baru dalam kepemimpinan dia, dia mendengar, seharusnya dia mendengar hal-hal yang baik, tapi waktu awal kepemimpinannya kemudian dia mendengarkan suatu hal yang buruk, di mana ada bangsa yang ini menyerang dia, membunuh dia, mengepung dia. Sekali lagi saya katakan bahwa secara sejarah membuktikan bahwa waktu itu Yosafat tidak punya pengalaman untuk memimpin. Sehingga waktu dikatakan datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon, yakni El-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini satu tindakan yang bagi saya sangat tepat. Yosafat mengambil suatu tindakan, dia tidak melawan. Waktu dia mendengar hal itu, dia tidak persiapkan prajurit, karena sekali lagi saya katakan bahwa dia tidak punya pengalaman untuk memimpin bangsa yang besar sebelum dia memimpin bangsa Yehuda. Makanya secara manusia pasti dia mengalami ketakutan. Ketakutan adalah hal yang lumrah yang sering manusia alami dalam kehidupannya. Tetapi menjadi pertanyaan, waktu kita dikuasai oleh ketakutan, tindakan apa yang kita ambil? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, orang yang dikuasai oleh ketakutan itu adalah orang-orang yang istilahnya tidak tahu mau berbuat apa lagi, sehingga kadangkala mereka mengambil jalan pintas, kemudian melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Banyak orang dalam ketakutan tidak tahu berbuat apa lagi, dia mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Itu terjadi, saudara. Survei membuktikan di Jepang itu banyak terjadi hal-hal begitu. Tetapi kita lihat perjalanan daripada Raja Yosafat waktu dia dikepung oleh bangsa Moab dan Amon. Apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, Yosafat mengambil satu tindakan yang tepat. Dikatakan ayat yang ketiga, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Pro 1 RR Kendari yang diberkati Tuhan, dari hal ini kita dapat temukan bahwa Yosafat mengambil tindakan untuk berdoa. Nah, Alkitab berkata bahwa berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Tindakan ini yang Yosafat ambil, yaitu berseru kepada Tuhan, memerintahkan rakyat Yehuda, mengumpulkan anak istri mereka semua untuk mengambil satu tindakan, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini adalah satu tindakan yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Sekali lagi, dia tidak pernah, waktu dia dalam satu tekanan, dalam satu penindasan, ketakutan yang dialami, dia tidak pernah pergi mencari orang-orang pintar, orang-orang yang bisa diandalkan. Sebab saya percaya Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Yosafat melakukan satu tindakan, yaitu mengandalkan Tuhan. Dia menyuruhkan kepada Yehuda, seluruh masyarakat Yehuda, kumpulkan anak istri saudara untuk kita sama-sama mengambil suatu tindakan, yaitu berpuasa, mencari Tuhan. Berpuasa di sini saya mengambil satu renungan atau satu pendapat bahwa mereka menyerahkan total semua kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Waktu kita di tengah-tengah tekanan, waktu kita di tengah-tengah cobaan, apakah betul-betul kita mencari Tuhan, atau kadangkala kita lebih banyak curhat kepada orang lain untuk mencari, meminta pendapat dari mereka?
Hal itu tidak masalah, hal itu tidak salah.

diri saya. Tetapi mari kita belajar mengutamakan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Ini yang Yosafat lakukan dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, yang pertama, apa yang kita dapat pelajari, kita ambil satu pelajaran dari kepemimpinan Raja Yosafat. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia memperkatakan firman. Dikatakan tadi, dikatakan dan berkata, ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia sedang memperkatakan firman. Dia katakan, bukankah engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang selalu berperang di tengah-tengah keadaan kami, yang selalu membela kami? Nah, ini yang diambil salah satu keputusan. Yang kedua, yaitu Yosafat memperkatakan firman. Kalau saudara baca di kitab Mazmur 1, situ sangat jelas, renungkanlah Taurat Tuhan itu atau firman Tuhan itu siang dan malam. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua orang percaya kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi, kondisi bangsa kita, perekonomian yang sedang terjadi atas bangsa kita. Kalau kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi dalam bangsa kita ini, kita lihat bagaimana terjadi demo di sana sini, sedang membuat kadangkala kekhawatiran itu dalam hidup kita datang dalam hidup kita. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi atas bangsa kita. Mari tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita mengambil satu tindakan yang tadi saya katakan, bahwa mencari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman. Firman Tuhan itu bisa kita perkatakan waktu kita membaca, kemudian kita renungkan, kita ingat. Dan waktu kita dalam tekanan, itu firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar dari Persatu Kendari yang diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Raja Yosafat. Dia tidak pernah mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah mengandalkan keluarga besarnya. Tapi dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari pada malam hari ini, kita belajar dari dua hal ini. Apa yang Yosafat lakukan. Dan kalau kita lihat, kita baca di ayat seterusnya, ayat 17, bagaimana Tuhan berperkara buat mereka. Alkitab bilang, Alkitab berkata bahwa berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menjawab, maka Tuhan akan menyelamatkan. Ini yang dialami oleh Raja Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Tuhan menolong mereka. Bahkan kalau kita perhatikan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan bilang kepada Raja Yosafat, kamu diam saja, maka aku akan berperang. Mereka lihat bagaimana mereka sudah melakukan doa, mereka sudah melakukan puasa, mereka sudah memperkatakan firman, dan mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja. Makanya itu saudara, kita hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Kadangkala perkataan kita ini bisa membangun orang lain, bahkan juga perkataan kita ini bisa mengutuki orang lain. Makanya itu perlu firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya waktu kita ada dalam tekanan, kita terus memperkatakan firman. Supaya waktu kita dalam tantangan, kita terus memperkatakan firman. Saya percaya firman Tuhan yang saudara dan saya baca, itu yang akan meneguhkan setiap langkah-langkah kita ke depan, menghadapi setiap hari-hari yang kita akan lalui ke depan. Alkitab mencatat bahwa dunia ini tidak akan semakin baik. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, bahwa waktu kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya mengasihi Dia.
Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita refleksi kembali kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan waktu kita ada dalam kekhawatiran, waktu kita ada dalam tekanan, apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita belajar malam hari ini dengan firman Tuhan yang saya bagikan, biar ini menguatkan saudara dan juga saya untuk kita tetap percaya bahwa Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius 28, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa saudara tidak perlu takut penyertaan Tuhan, yang dimana dia katakan bahwa dia Allah Immanuel yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itu yang akan menuntun saudara untuk melewati setiap hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Anda masih mendengarkan kami pendengar untuk segmen Captain malam ini ya. Nah, sekarang timingnya nih untuk mendengar kami hadirkan sajian drama radio. Kali ini persembahan dari RRI Surakarta dengan judulnya Bangunan Sejati. Nampaknya menarik ya pendengar dari judulnya aja. Kita ikuti selengkapnya seperti apa jalan ceritanya. Namun setelah satu lagu kepunyaan Prilly Latuconsina dengan judulnya Katakan Cinta. Stay tune di 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital.

0: Sampean sudah tak anggap sedulur. Sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
1: Iya pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun pak.
0: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu mas. Tua muda podo seneng jaga tata krama.
1: Leres niku pak, bener. Jadi kangen ta jenengan.
0: Lah kok ngerti toh mas?
1: Cuma nebak pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
0: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini mas. 4 tahun yang lalu yo berat mau ninggalke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrak ke.
1: Tenang pak, rumah yang jenengan tetap pak jaga. Tak rawat toh pak.
0: Saya percaya sama sampean mas. Tapi maaf sebelumnya nggih mas. Gimana ya?
1: Memangnya ada apa toh Pak Kirno? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho Pak.
0: Oh, enggak Mas. Enggak ada yang salah dari sampean kok.
1: Apa biaya sewa kontraknya naik, Pak?
0: Bukan itu maksud saya, Mas.
1: Terus apa Pak Kirno?
0: Gini Mas Anung. Dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madyo Taman sini mau tak jual, Mas.
1: Loh, dijual?
0: Enggih, Mas.
1: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja nggih, Pak.
0: Sekiranya Mas Anung minat, monggo, Mas.
1: Ya jelas minat toh, Pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari dari sekarang.

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, ngopo to yo, wis lumrahe. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini kan, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 jutaan.
0: Wah, yo syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak TM ya.
0: Nggih mas. Dek.
2: Iya mas.
0: Saumpama sepeda motor dijual satu ngono piye? Supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus kamu nanti pakai apa buat wirawiri?
2: Tenang mas, ndak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh, bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan, bisa buat tombok.
0: Loh iya toh, lah tabungannya isih piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekiranya butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine toh dek, kudu dijalani. Oh semua ya demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro toh dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah beban yang angsurannya toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal kok mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Ndak cari siapa-siapa, Mbak.
1: Terus mau apa ya, Mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah, Mbak.
1: Loh, memang Masnya petugas sensus atau petugas apa, Mas?
2: Oh, bukan, Mbak. Saya Setio. Kalau Mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener, Mas. Saya Laras. Bentar. Jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya, Pak Kerno, Mbak.
1: Oh, satu kerja, toh?
2: Nggih, Mbak. Malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan, Mbak. Jadi ini, ya tahu kondisinya.
1: Terus kesini, sebenarnya ada keperluan apa ya, Mas?
2: Gini, Mbak. Satu minggu yang lalu, saya kan ketemu Pak Kerno. Ditawari rumah di sini.
1: Maksudnya? Masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu, Mas?
2: Oh, enggak, Mbak. Malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno. Saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya toh, Ki. Masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya, Mbak. Benar.
1: DP-nya berapa, Mas?
2: 150 juta, Mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Oh, racet. Jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
3: Sabar mbak, sabar.
1: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingin sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya tak pak?
3: Ya bukan gitu mbak.
1: Lah terus apa? Wong ya kenyataan yang ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusiawi ini sampean itu di mana toh pak? Pak?
3: Loh, saya mbak, saya. Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan, konsekuensi apa ya harus siap, resiko berani nanggung.
1: Mudeng pak, saya ngerti banget. Tapi caranya ya ndak kayak gitu toh pak?
3: Lah caranya terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono mbak?
1: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab pak?
3: Mbak, perlu dipahami ya mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang atur?
1: Oh gitu ya tanggapannya. Oke pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.
4: Bangunan Sejati, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
5: Ucapannya Pak Kerno ya bener deh. Itu semua hak beliau. Jadi ya ndak usah dipaksakan.
1: Aku jengkel tenan kok mas.
5: Wis toh, wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas, nerimo keadaan. Meski gak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
1: Iya mas, lah rencananya ke depannya terus piye. Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya loh.
5: Sik, mas Aryo ngebel ki.
1: Ya wis, ditompo sik mas.
5: Halo, piye mas Aryo?
6: Ada info rumah dijual ini Han.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Yang peringatan dari bau-bau, ada satu informasi ini, klarifikasi sih sebenarnya dari hoax yang beredar di media sosial Facebook. Kenapa ya? Facebook itu banyak nomor hoax. Tapi ini kami kutip infonya dari komdigi.go.id ya pendengar. Terlihat unggahan di Facebook yang menampilkan klaim kalau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sudah membuat rancangan undang-undang untuk melarang membeli rokok. Tuh, ketar-ketir yang rokok ya. Ya, pendengar, unggahan ini disertai dengan narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Namun faktanya dilansir dari turnbackhoax.id ya, DPR belum buat rancangan undang-undang berkaitan dengan larangan membeli rokok, dan sejauh ini larangan jual beli rokok juga yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja ya pendengar. Tapi selain itu masih boleh untuk membeli rokok. Ya baiklah pendengar dari bau-bau, kita selanjutnya beralih ke program yang nampaknya ini sudah ditunggu-tunggu juga untuk penggemar setia Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kami menyapa Anda pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Semoga banyak yang gabung nanti. Kita ada di sesinya untuk lagu-lagu jadul mancanegara nih. Yang ditunggu ya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: selamat malam. Yuk, gabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Untuk kebersamaan kita di lagu-lagu populer mancanegara nampaknya malam ini ya. Ini apakah cuma perasaan diriku saja ataukah memang sudah seperti itu kenyataannya? Ya terasa saya selalu dapat yang segmennya mancanegara. Nih. It's okay, it doesn't matter for that. But I will wait for your calling. Saya masih menunggu deringan telepon untuk pendengar dari pendengar setia Rari Bau-Bau. Ada penelpon nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Pak Andis? Albert, oh iya yeah. Bang Albert, lagunya saya pilihkan.
1: Iya.
0: Ah, siap deh. Apa mi lagi? Itu saja yang kita mau bilang.
1: Yeah.
0: Itu saja yang kita mau bilang.
1: Oh. Sudah malam, jangan sampai kita salah-salah kata lagi.
0: Okay. Ih, hujan sampai salah-salah kata, Di. Mendingan sudah, Midi. Tunggu saja lagunya kalau begitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, deh, ditunggu ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih. Baik, pendengar. Bang Albert jadi penelpon pertama kita nih. Lagunya It's Okay. Terserah Yanti aja deh. Yanti pilihkan yang dari Queen ya pendengar. Dengan sorry, kayaknya bukan itu di lagunya. Salah milih nih Yanti. Nanti pilihkan yang bagus-bagus deh untuk Bang Albert di Keraton Buton. Kalau pendengar tidak ada lagu spesifik apa yang pengen di request, nanti Yanti pilihkan ya. Oke, okay, ada penelpon lain. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
2: Dari Kota Lampu.
0: Purnama. Purnama, Mbak Purnama. Lagunya siapa Mbak Purnama?
2: Tahun berapa Kota Lampu?
0: Jadul, lagu jadul mancanegara. Oke. Okay. Terus?
2: Ya,
0: oke.
2: Okay.
0: Terima kasih kembali. Banyak pendengar RRI Bau-Bau. Kita next ke lagu yang sudah di request dulu ya. Nanti abis itu kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita di sesi berikutnya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Saya Insinyur LM Syamsul Qamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Ihsanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Rindu.
1: Kita lanjut lagi pendengar untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Anda juga bisa bergabung untuk merequest lagu via telepon ya. Dia di WhatsApp, teleponnya via WhatsApp. Atau japri juga boleh, chat aja pendengar ya. 0822-5972-2994. Ada penelpon lain? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu Mbak Yanti.
1: Ya. Lagunya siapa nih?
2: Lagu apa dulu nih?
1: Mancanegara kita, jadul Mancanegara.
2: Mancanegara. Westlife saja.
1: Westlife?
2: Ya.
1: Judul?
2: Pilihkan satu. Ya.
1: Pilihkan saja satu?
2: Pilihkan satu, anak-anak muda itu lah.
1: Dulu Westlife waktu masih muda, saya masih SD.
2: Iya. Saya dulu itu anak saya kan sudah nih. Waktu SMA-nya itu biasa di Bandung, Masya Allah. Itu terus ini berada berapa kali.
1: Iya, wih, dulu waktu jaya-jayanya ini kayaknya semua perempuan suka.
2: Ya, nanti berikan minta ya.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Yanti dan operatornya, selamat bertugas dan selamat sebagai
1: teman-teman. Amin.
2: Semoga rezekinya ditambahkan.
1: Amin.
2: Ya, banyak mudah. Halal dan berkah buat semua yang sudah masuk maupun yang belum masuk. Salam Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipilihkan Westlife dengan judulnya When You Tell Me That You Love Me. Ini lagu sweet banget lah pokoknya pendengar ya. Lagu yang romantis-romantisan. Jadi biar malam Selasa kita lebih romantis. Apaan sih? Oke lah pendengar. Yang lainnya juga silakan. Kalau tidak tahu mau request apa, nanti yang dipilihkan yang bagus-bagus buat Anda deh. Pokoknya yang penting gabung aja ya. Jangan lupa untuk yang ngechat di WhatsApp nama dan juga alamat. Di awal tadi sudah ada lagu Mandarin pendengar ya. Yanti juga bingung kenapa awal openingnya lagu Mandarin, biasanya lagu barat nih pendengar ya. Lagunya Andy Lau, Lai Sheng Yuan ya. Lagu Mandarin itu di tahun 90-an, 91 lebih tepatnya. Andy Lau, siapa yang tidak kenal dengan Andy Lau kan? Waduh, pria tampan yang menjadi pujaan wanita di Asia kayaknya ya, di tahun 90-an dulu ya. Tapi selain nyanyi, dia juga aktor film ya. Kalau filmnya juga udah banyak ya pendengar. Tapi biasanya gitu ya kalau seniman ya. Kalau suka bisa aktor tuh kebanyakan juga bisa nyanyi sih pendengar ya. Kebanyakan namun tidak semua. Aduh. Jadi pengen jadi aktor. Oke lah, kita next dulu ke lagunya. Karena belum ada yang gabung, yang dipilihkan lagunya yang lain ya. Untuk menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini. Nanti balik lagi di sesi berikutnya di Ruang Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kata bijak tokoh dunia. Jangan bersedih hati. Apapun yang hilang darimu saat ini akan dikembalikan dalam bentuk lain. Jalaluddin Rumi.

Kita lanjut lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ya pendengar, silakan gabung ya di 0402-282-3994 atau 0822-5972-2994. Ada WhatsApp yang masuk nih pendengar, dari pendengar kita. Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Yanti. Apa kabar Widi di Tokyo? Baik, alhamdulillah. Mau request dong lagunya Speed Robinson, I don't know what the meaning of this song ya. Tulisannya bahasa Mandarin. Kirim salamnya buat Bu Farida, Bu di Palu ya, Ayu, Mas Ohi, terus juga ada Mbak Purnama ya, Andi di Batam, Tiara, terus pokoknya semuanya pendengar RRI Bau-Bau. Oke. Terima kasih untuk Mas Widi di Tokyo sudah bergabung juga bersama kita di malam ini. Kami hadirkan lagu yang di request ya pendengar, dan semoga juga untuk pendengar RRI Bau-Bau bisa sempat gabung di sesi berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

sesi terakhir kita mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang dipilihkan lagunya spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau ya. Mohon maaf tadi ada bunyi-bunyi tambahan, itu sebenarnya bunyi mic kita ya. Yang goyang-goyang. Tapi pendengar tenang saja, karena kebersamaan selanjutnya masih akan hadir dalam persembahan Jazz Music di ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti. Saya terus mendengarkan RRI Bau-Bau di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

Saya nama Sanusi. Radio bagi saya adalah teman dekat sebagai penghibur saya di saat memetik cingke dan istirahat, dan juga sementara melakukan cude cingke sebagai penghibur bagi kami dan mendengar berita-berita dari RRI Lagu Hibur.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal. Just Music.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget ya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.

Pendengar RRI Bau-Bau, tentang sudah kebersamaan kita untuk edisi siar 31 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan kami di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Kami ucapkan selamat beristirahat. Esok pagi kita awali September kita dengan penuh semangat. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Wolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Edisi siar hari ini Selasa 1 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali dua darah tetap di udara merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda. Bisa menjangkau siaran kami baik melalui Pacar FM 97,8 MHz ataupun juga melalui aplikasi RR Digital. RR Bawang kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan serangkaian mata acara yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita akan dengarkan pengajian Murotal Al-Quran dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan Mutiara Pagi.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi pada hari ini, yang hadir di kebersamaan kita untuk edisi siar Selasa 1 September 2026. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami Mutiara Pagi pada subuh hari ini melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda juga dapat menyaksikan secara langsung Mutiara Pagi melalui kanal TikTok RRI Kendari. Pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini untuk Mutiara Pagi kita akan berbincang terkait dengan topik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan yang sempurna. Di studio sudah hadir narasumber kita Al-Mukarram Dr. Haji Samsuri SAG MPD. Beliau adalah Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah. Allah beri kita nikmat.
2: Baik, kembali menyapa para pendengar kita, Ustadz, langsung untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Nantinya kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita yang ingin mengajukan, menyampaikan pertanyaan, dan juga tentunya di line telepon ataupun juga di jalur WhatsApp. Namun sebelum lebih jauh berbincang terkait dengan topik kita, Ustadz, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita. Silahkan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pendengar Mutiara Pagi RRI Kendari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita manusia yang senantiasa taat kepadanya. Kita juga harus senantiasa berkirim salam selawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi teladan yang sempurna di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah kehidupan yang kompleks, begitu banyak permasalahan, begitu banyak hal yang senantiasa mudah mempengaruhi keimanan, ketakwaan kita di dalam melaksanakan atau menunaikan kewajiban dalam kehidupan ini. Kita senantiasa membutuhkan membutuhkan contoh, membutuhkan teladan, membutuhkan panutan, yang itu kita sangat harapkan dalam rangka untuk memperkuat ketakwaan yang kita miliki ini. Dan begitu banyak sosok manusia yang senantiasa diidolakan, yang senantiasa disebut banyak sejarahnya, banyak kebaikannya, tetapi dari sekian banyak manusia yang kita senantiasa baca mungkin dalam sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang mesti menjadi teladan yang sangat-sangat tepat, yang sempurna di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mengapa kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan, satu-satunya teladan yang kita anggap sangat sempurna di dalam kehidupannya? Ketika Aisyah istri Rasulullah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka seyogianya kita di dalam hidup ini, kita senantiasa menumbuhkan rasa mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara bagaimana kita tetap istiqamah menjadikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan adalah senantiasa tumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam pernah mengingatkan kepada kita bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mencintai Nabi Rasulullah Muhammad itu adalah bagian dari iman kita. Dan sempurnanya iman kita adalah mentautkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menuntunkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa baca dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Di dalam kehidupannya sehari-hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok manusia yang senantiasa menebarkan kebaikan. Oleh Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan bagaimana kehidupan atau perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau dia berbicara dengan sahabat-sahabatnya, dia senantiasa itu mengulang-ulangi apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan dengan tujuan agar sahabat-sahabatnya itu paham betul, mengerti betul apa yang disampaikan, apa yang dikomunikasikan dengan mereka, supaya tidak salah mengerti atau tidak salah menafsirkan. Di lain contoh lagi yang ada, misalnya kalau Rasulullah itu menunjuk kepada seseorang, dia tidak pernah menunjuk satu jarinya. Dia senantiasa mengulurkan tangannya itu secara keseluruhan. Nah, itu adalah cara bagaimana dia menyapa sahabatnya atau seseorang. Ketika Rasulullah berbincang-bincang dengan sahabatnya, dengan ya katakan teman-temannya, ada yang lucu, dia tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak begitu, sampai kedengaran jauh dari sekitarnya. Dia tertawa, tertawa karena sebagai manusia sebiasa tertawa secukupnya. Ketika dia ada yang menyapanya dari arah kanan atau arah kiri, arah belakang, dia tidak hanya palingkan wajahnya, tetapi dia justru balikkan semua badannya itu menghadap ke orang yang menyapanya. Masya Allah, luar biasa ini akhlak. Ini akhlak Rasulullah. Ketika dia bertemu dengan seseorang, apakah itu sahabatnya, apakah itu orang yang belum dikenalnya, Rasulullah yang lebih duluan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dan dia tidak pernah melepas duluan tangannya sebelum orang yang itu yang melepas tangannya lebih dulu. Nah, ini semua adalah contoh-contoh kecil yang menjadi bagian dari kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan dengan sifat-sifatnya, perilakunya itu membuat orang simpati. Bukan hanya orang yang sesama muslim yang simpati ketika itu, tetapi orang dari yang belum beriman kepada Islam pun simpati, kemudian menarik perhatian dan kemudian banyak yang tertarik untuk mengikuti beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti dakwah beliau, karena kesenangannya akan akhlak Rasulullah SAW yang senantiasa teladankan di dalam hidup dan kehidupannya. Kita sudah membaca buku sejak saya tahun-tahun 88 ya, kita masih usia SMA ketika itu. Buku ada yang diterbitkan 100 tahun, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia yang disusun oleh Mikhail Cihar sebagai hasil penelitian. Dan 100 tokoh dunia ketika itu yang dicantumkan urutan pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini bukan orang yang menganut agama Islam. Dia adalah orang non-muslim, tetapi secara jujur itu hasil penelitiannya bahwa orang yang sangat berpengaruh di muka bumi ini adalah sosok Muhammad SAW yang sudah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun ditinggalkan, meninggal misalnya, dan meninggalkan dunia ini. Masih terus bertambah orang yang mengikuti apa yang dia pernah ajarkan. Nah, itu adalah satu indikator bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan yang sangat berpengaruh, sangat tepat di dalam hidup dan kehidupan ini. Karena ini, maka di tengah-tengah krisis moral, krisis peradaban, kita krisis tokoh, kita kembalilah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan yang tepat. Ketika seorang anak muda mengidolakan misalnya pemain bola, mengidolakan Mbappe misalnya, mengidolakan Ronaldo misalnya, kecenderungannya adalah mengikuti apa yang dilakukan, bagaimana rambutnya, bagaimana pakaiannya, nomor punggung bajunya. Maka ketika kita mencintai, mengidolakan Rasulullah Muhammad SAW, maka kita berupaya untuk senantiasa mengikuti apa yang diteladankan ke dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, itu yang mesti harus senantiasa kita camkan, senantiasa kita upayakan istiqomahkan dalam hidup dan kehidupan ini, karena begitu tidak mudahnya kita mengistiqomahkan diri kita mengikuti tuntunan Nabiullah Muhammad SAW di tengah-tengah banyaknya pengaruh, mudahnya pengaruh yang menggerogoti ketakwaan, keimanan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Mungkin itu untuk pengantar, penjelasan awal. Ada komunikasi, dialog, saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, untuk Mutiara Pagi kita kali ini juga sudah menyimak terkait dengan topik yang akan kita perbincangkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna. Dan baik, langsung di ujung telepon kita sudah ada Pak Faiz di Buton Tengah. Langsung saja kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam Mbak Sofi.
2: Kabar sehat Pak Faiz?
4: Alhamdulillah Mbak Sofi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini topik yang sangat menarik ini, saya simak pagi ini nih Pak Ustaz Mbak Sofi.
2: Iya.
4: Tentu kalau kita bercermin kepada akhlak Rasulullah, itu memang akhlak yang tiada bandingnya di muka jagat ini. Tapi kalau saya kaitkan dengan fenomena keadaan Indonesia yang sekarang hidup di zaman sosial media, Pak Ustaz. Yeah. Misal pemerintah punya program bagus, ini bukan saya bilang pemerintah, tapi kalau saya mengamati, Pak Ustaz.
3: Yeah.
4: Pemerintah punya program bagus, pemerintah disudutkan.
3: Yeah.
4: Presiden dicaci maki, presiden dihina, istilahnya presiden itu dibullying lah begitu Pak Ustaz.
3: Yeah.
4: Nah, apakah ini degradasi moral bangsa Indonesia ini sudah turun atau sudah banyak yang menjauhkan agama Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung Ustaz.
3: Iya. Memang kita sangat prihatin dengan keadaan sekarang ini.
2: Yeah.
3: Yang terkadang orang tidak melihat atau memuhasabah diri sebelum mencap seseorang atau mencap kelompok pemerintah, ya, terhadap apa yang dilakukan. Nah, disinilah terjadinya kelemahan akidah atau kelemahan keimanan seseorang. Ketika seseorang itu memiliki ketakwaan yang mantap, senantiasa menjadikan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai teladan di dalam perilakunya, tutur katanya, sikapnya, maka dia tidak akan mungkin langsung menjustifikasi atau langsung mencap seseorang atau kelompok itu jelek sebelum dia mesti harus melihat dulu lebih jauh, melihat dulu apa iya apa yang diprogramkan ini, apa iya yang dilakukan itu lebih banyak mudaratnya ketimbang baiknya, karena dia tidak mentautkan dalam dirinya itu sifat-sifat yang senantiasa mesti harus husnuzon dulu dari setiap apa yang dibaca atau apa yang dilihat, apa yang didengar. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dari jauh-jauh dalam Al-Qur'an. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahala. Bahwa ketika ada yang membawakan informasi, ada orang yang fasik membawakan suatu berita, maka harus diteliti dulu, dipelajari dulu, mesti harus ada ilmunya, maksudnya harus kita tahu dulu apa betul ini yang disampaikan. Kalau tidak sesuai dengan pikiran kita, penafsiran kita, maunya kita, mesti tidak boleh langsung, oh salah ini, oh apa itu keliru ini. Mesti harus diteliti dulu, harus diperiksa dulu. Nah, tabayun, kita harus selalu tabayun. Maka memang salah satu kelemahan atau kekurangan mungkin ya, kita sekarang ini adalah senantiasa mudah mencap orang atau menjustifikasi seseorang bahwa dia adalah orang yang jelek, dia orang yang tidak baik. Nah, ini yang menjadi penyakit di era media sosial ini, yang terkadang kebenaran itu tergantung dari validasi. Betapa banyak sesuatu yang belum tentu kebenarannya, tetapi karena sudah divalidasi di jempol di media sosial, di platform apapun itu, lalu dikatakan itu adalah hal yang betul, padahal belum tentu kebenarannya itu valid. Nah, ini yang sekali lagi kita berharap setiap kita memiliki sifat tabayun, senantiasa kemudian memiliki sifat yang senantiasa memuhasabah diri dalam kaitannya untuk tidak mudah menjustifikasi seseorang itu orang yang keliru atau salah. Begitu mungkin Ibu Sofi.
2: Iya, baik Pak Faiz, demikian ya, tadi sudah terjawab apa yang ditanyakan. Ya mungkin memang Ustadz kalau berbicara tentang apakah ini kita sudah mengalami degradasi moral, yeah, barangkali atau penurunan keimanan, yeah. Ya karena di era digital yang bisa dibilang konsistensi kita terlihat di media sosial itu kayaknya luar biasa begitu ya. Betul, kalau bisa betul. Selalu menampilkan apa yang kita lakukan, yeah. Apa yang sudah kita perbuat, dan memberikan respon-respon atas apa yang sudah dilakukan orang lain, ini kayaknya menjadi bahwa saya begitu mungkin seperti itu ya Ustaz ya. Mungkin.
3: Betul. Jadi ya. Media sosial ini sebetulnya sangat-sangat bermanfaat adanya.
2: Iya.
3: Tetapi juga menjadi alat yang bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih besar ketika itu tidak digunakan, iya, dengan sebenar-benarnya. Tujuan ada ini kan untuk memudahkan informasi, iya, memudahkan komunikasi.
2: Benar. Ya,
3: begitu.
2: Oke, kita sudah ada Pak Latif juga di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Pak Ustaz.
2: Pak Ustaz, ya, ya. Pak Latif, langsung pertanyaannya boleh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif.
5: Ini terkait dengan keteladanan Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini Rasulullah SAW kan patut dijadikan sebagai suri teladan.
3: Ya.
5: Ya, baik-baik masalah muamalah maupun masalah ibadah. Nah, terutama masalah ibadah. Nah, karena ini komitmen kita di dalam syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat la ilaha illallah ini kita komitmen kita bahwa kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak melakukan kesyirikan. Nah, demikian pula syahadat kita muhammadur rasulullah, artinya kita berkomitmen bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya kita tidak boleh beribadah kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah, sekarang yang menjadi masalah, nah, kita sudah berkomitmen mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, artinya kita tidak boleh melakukan ibadah sesuai dengan yang tidak sesuai dengan petunjuk. Ya, Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faradun. Siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari kami itu tertolak. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami itu tertolak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa? Nah, kita ini umatnya, Pak Ustaz, tidak mau berkomitmen mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya kita melakukan ibadah sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah misalnya. Nah, kita melakukan misalnya upacara-upacara adat atau kebiasaan kita, ibadah-ibadah tertentu misalnya, tahlilan misalnya. Misalnya demikian seperti itu, Pak Ustaz. Nah, demikian juga yang lain-lain. Saya kira ini mohon penjelasan kenapa seperti ini, kenapa kita bisa meleset daripada petunjuk Rasulullah. Nah, saya demikian, Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Pak Latif, terima kasih. Ketika kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya kita sudah mendeklarasikan pada diri kita masing-masing bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah contoh, adalah tokoh yang harus saya jadikan panutan, kan saya sudah persaksikan kepada Allah. Karenanya maka mestinya harus kita betul-betul istiqomahkan dalam diri kita untuk menjadikannya sebagai panutan, baik itu dalam persoalan pelaksanaan akidah kita maupun juga persoalan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kemudian di dalam pemahaman agama ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, kemudian banyak penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh para ahli tafsir, kemudian para ulama, karena memungkinkan untuk memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, karena ada kajian dari berbagai sudut pandang yang telah ada dari sejak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Nah, ketika kita pelajari sejarah perkembangan Islam ini, sejak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, sejak itu ada muncul pemikiran-pemikiran, penafsiran-penafsiran terkait dengan berbagai hal, baik itu yang masalah ibadah, tata cara pelaksanaan ibadah, ataupun tata cara bermuamalah, berhubungan atau kegiatan-kegiatan sosial. Karenanya maka kita

0: karenanya maka kita tidak boleh eksklusif, tidak boleh orang yang melaksanakan misalnya ketika dia tahlilan. Tinggal kita lihat tahlilan itu apa yang dibaca. Nah, apa yang dilakukan di situ? Kalau tahlilan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, membaca Al-Quran. Nah, saya kira itu adalah kalimat thayyibah yang baik diniatkan untuk doa. Tetapi kalau sudah dicampur dengan hal-hal yang bertentangan, yang tidak ada hubungannya dengan ucapan kalimat thayyibah itu, di situ ada orang main domino sambil mungkin ada menadah, ada apa namanya, kegiatan-kegiatan yang tidak kaitannya dengan ibadah. Nah, itu di situ yang bertentangan. Artinya ini tentu kita pasti akan banyak pikir pemikiran-pemikiran, ya, banyak tafsiran-tafsiran. Yang kita harapkan adalah ketika melihat orang yang berbeda dalam ibadah itu, sebaiknya kita saling mempelajari, tidak langsung menjustifikasi bahwa itu oh salah, oh itu betul-betul tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jangan sampai ada yang semacam itu pernah dilakukan tetapi agak berbeda karena situasinya yang berbeda, yang kemudian ditafsirkan, dikembangkan misalnya, dalam artian sekali lagi tidak ada mencampur adukan dengan hal-hal yang bertentangan dengan akidah itu. Karena itu maka kita membutuhkan ilmu, ya. Kita membutuhkan ilmu yang kemudian kita bisa senantiasa menahan diri untuk tidak mudah menjustifikasi seorang, sama dengan yang tadi, untuk menjas orang bahwa itu salah, supaya bisa kita saling ada pengertian dalam melaksanakan ibadah ini.
1: Oke.
0: Kira itu.
1: Baik,
0: itu
1: demikian Pak Latif, ya. Terakhir Ustaz, kita ada pertanyaan juga di WhatsApp, ada Pak Baharudin ini, bagaimana cara kita meneladani Rasulullah ketika kita berhadapan dengan orang yang justru tidak menyukai kita ini, Pak Ustaz?
0: Bagaimana kita
1: meneladani Rasulullah ketika berhadapan dengan orang yang tidak menyukai, justru orang yang tidak menyukai kita ini?
0: Iya. Jadi ketika kita sudah berkomitmen untuk istiqamah menjadikan Nabiullah Muhammad SAW itu sebagai teladan, sekalipun orang tidak menyukai kita, kita harus tetap laksanakan karena itu adalah bagian dari ibadah. Mengikuti Rasulullah SAW itu adalah bagian dari iman tadi. Dikatakan tidaklah beriman di antara kamu sampai kamu mengikuti, lebih mencintaiku daripada mencintai anak, istri, dan manusia seluruhnya. Maka kita harus berani, kita harus mau ketika berbeda, tidak apa-apa. Tapi saya komitmen, saya istiqamah bahwa saya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad adalah teladan untuk saya. Karena itu maka kita harus betul-betul menguatkan iman, ketakwaan kita, ya. Sehingga kalau kita pun berbeda, orang tidak suka saya karena saya melaksanakan apa yang saya menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup saya, ya tidak masalah. Yang penting kita jangan sampai berlebihan dalam tidak menyukai orang, tidak boleh, ya. Tetap harus senantiasa memiliki hubungan muamalah, komunikasi atau sosial yang baik.
1: Oke, jadi itu. Tetap berusaha untuk bisa bermuhasabah,
0: ya.
1: Untuk menggali lagi, ya. Seperti apa keteladanan Rasulullah,
0: ya, dan itu juga penting.
1: Bisa diterapkan,
0: membicarakan tentang kebaikan, bicarakan tentang sejarah Rasulullah itu tidak ada habis-habisnya, iya. Tidak akan habis karena begitu banyak ilmu yang ada di dalam diri Rasulullah itu.
1: Iya, baik Ustadz, sebelum

0: Berakhir, sayang sekali waktu kita juga cukup singkat. Yeah. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita dalam Mutiara Pagi kali ini, mungkin boleh sebagai penutup memberikan satu pesan tentang keteladanan Rasulullah dan menerapkan mulai hari ini kepada para pendengar kita. Silakan.
1: Baik. Jadi pendengar RRI, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berkomitmen dalam diri kita untuk menjadikan Nabiullah Muhammad SAW itu sebagai teladan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah 128 itu sudah menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu Rasulullah, itu dari dirimu sendiri. Bahwa Rasulullah itu adalah bagian dari diri kita ini. Maka kenapa kita tidak menjadikannya dia sebagai contoh, karena itu bagian dari diri kita. Itu Allah yang mengatakan itu. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu adalah sosok manusia yang senantiasa merasa berat, merasa sedih olehnya atas penderitaan manusia itu. Kenapa dia menderita? Karena dia tidak mau menjadikan Allah mengerjakan petunjuk Allah, melihat Rasulullah sebagai teladan. Jadi dia sedih ketika ada orang yang susah, ada umatnya yang sulit dalam kehidupannya. Itu akhlak dia. Nah, harisun alaikum. Sangat menginginkan orang itu, sangat menginginkan umatnya untuk menjadi orang yang senantiasa beriman, senantiasa mendapatkan keselamatan. Dan sambungan ayat itu bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah SAW itu sangat memiliki rasa belas kasihan yang sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Bahkan bukan hanya orang mukmin, orang-orang non muslim juga pun dia sangat simpati. Karena itu ketika ada sosok yang seperti ini senantiasa memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, apa kita tidak juga simpati, kita tidak jadikan contoh teladan kita ini di tengah-tengah krisis krisis teladan ya, krisis moral, susah kita jadikan teladan terhadap seseorang di sekarang ini. Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jadikan teladan di dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang yang istiqamah di dalam menjalankan iman, menjaga ketakwaan kita, dan jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam hidup kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada Mutiara Pagi ini. Mohon maaf manakala ada hal yang tidak berkenan dalam penyampaian atau ceramah tausiah kami pada pagi ini. Wallahul muwaffiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang sudah kita perbincangkan pada Mutiara Pagi kali ini, kita semua diingatkan bahwa mencintai Rasulullah bukan hanya dengan mengucapkan salawat seperti apa yang juga sudah disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, bahwa tapi ketika kita mencintai Rasulullah dengan berusaha meneladani akhlak dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Syamsuri atas ilmu dan waktunya untuk pagi ini, dan semoga menjadi bekal kebaikan untuk kita semua. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Tindak-tindak dari besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 250 orang.
2: Kota menyampaikan apresiasi kepada tenaga kegiatan 6. Ini bentuk komitmen pemerintah hadir.
3: Selamat pagi. Dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Perkara perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase capai 48,7%. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, menyampaikan apresiasi kepada kerukunan keluarga Kaledupa Kota Bau-Bau yang menggelar peringatan Maulid Nabi. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Selasa 1 September 2026, bersama saya, Mirwansyah. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Perkara perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase capai 48,7%. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wawdi Nurliani, melaporkan.
4: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut nampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
1: Tindak-tindakan yang besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 250 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup menunjukkan saya juga. Saya sudah 19 kali mutasi di penjara-penjara di Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya menetapkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
4: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau akan menyambut kunjungan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep, Sulawesi Selatan melalui Festival Marching Band yang digelar Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Selasa 1 September 2026. Festival tersebut menjadi salah satu agenda penting pemerintah Kota Bau-Bau sekaligus momentum menyambut rombongan Pemkab Pangkep yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Bau-Bau. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Lauri Darussalam, mengatakan Festival Marching Band diharapkan menjadi bentuk sambutan yang baik bagi rombongan Pemkab Pangkep serta mempererat hubungan antar pemerintah daerah. Rombongan Pemkab Pangkep dijadwalkan terdiri atas Bupati Pangkep, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangkep, sejumlah kepala dinas, dan para kepala sekolah. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, Sekda mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Bau-Bau hadir dan memberikan dukungan selama festival berlangsung. Menurut Lawadi Darussalam, kehadiran jajaran OPD tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap agenda pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan penghormatan Pemkot Bau-Bau terhadap kunjungan Pemkab Pangkep. Festival Marching Band diharapkan berlangsung meriah dan menjadi ruang bagi para pelajar serta generasi muda menampilkan kreativitas, kedisiplinan, kekompakan, dan kemampuan seni musik dalam sebuah pertunjukan. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat silaturahmi dan hubungan kelembagaan antara pemerintah Kota Bau-Bau dan pemerintah Kabupaten Pangkep. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau berharap seluruh perangkat daerah mengambil bagian dalam menyukseskan Festival Marching Band, sehingga kunjungan rombongan Pemkab Pangkep pada 1 September 2026 dapat berlangsung lancar dan memberikan kesan positif selama berada di Kota Bau-Bau.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Ladi Aswad, menyampaikan apresiasi kepada kerukunan keluarga Kalidupa Kota Bau-Bau yang menggelar peringatan Maulid Nabi. Menurut Aswad, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan kerukunan merupakan bagian dari komitmen membangun hubungan bersama masyarakat. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota menyampaikan apresiasi kepada tentunya kegiatan. Nah, ini bentuk komitmen pemerintah hadir.
5: Kerukunan Keluarga Kalidupa atau Kekal Kota Bau-Bau menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi di Gedung Arsalana Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan bertema memperkuat keimanan dan kepedulian sosial melalui keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut diisi oleh hikmah maulid oleh Ustadz Laude Muzizat. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang digelar Kekal. Menurutnya, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan kerukunan merupakan bagian dari komitmen membangun hubungan bersama masyarakat.
2: Pemerintah Kota menyampaikan apresiasi kepada tentunya kegiatan. Nah, ini bentuk komitmen pemerintah hadir dalam semua kegiatan kerukunan di Bau-Bau. Jadi itu komitmen pemerintah, karena pemerintah menganggap bahwa ini sebagai mitra kita, sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Bau-Bau.
5: Laude Aswad menilai kerukunan keluarga memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Pihaknya mengajak seluruh kerukunan, organisasi, forum, alumni, dan kelompok masyarakat ikut berkontribusi sebagai wujud kerja bersama, sebagaimana tagline Wali Kota Bau-Bau. Pemkot Bau-Bau juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masukan tersebut dinilai menjadi bagian dari kontribusi masyarakat untuk mendukung perbaikan pelayanan dan pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua Kekal Kota Bau-Bau, Nadir Jamudin, mengatakan Maulid Nabi merupakan program keagamaan kerukunan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut tetap dijalankan meski warga memiliki kesibukan pekerjaan dan aktivitas masing-masing.
6: Alhamdulillah bahwa hari ini kerukunan keluarga Kalidupa di Kota Bau-Bau bisa melaksanakan satu program keagamannya ya, dan ini memang rutin dilaksanakan setiap tahun, bahwa sesibuk apapun warga untuk pelaksanaan maulid, kita usahakan melaksanakan sebagaimana kebiasaan-kebiasaan kita di tahun sebelumnya.
5: Nadir menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Kekal yang terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kerukunan. Dirinya menyebut warga Kekal di Bau-Bau berjumlah sekitar 1.500 kepala keluarga dengan latar belakang pekerjaan yang beragam. Meski demikian, mereka tetap menyempatkan diri menghadiri peringatan maulid yang digelar tahun ini. Tingginya partisipasi warga terlihat dari seluruh kursi yang disiapkan panitia dan pihak gedung Arsalana. Nadir menilai kehadiran tersebut menjadi bukti dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program keagamaan Kekal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Benar, kita ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus berkomitmen memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak pada tahun 2026 ini. Mengenai hal itu, Cindy Amalia, mahasiswa magang Universitas Gunadarma, melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus berkomitmen memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak pada tahun 2026 ini. Bupati Buton Tengah Azari mengungkapkan 3 ruas jalan telah disetujui untuk diperbaiki oleh pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah. Sementara itu, perbaikan untuk ruas jalan lainnya seperti Poros Mawasangka hingga Wasilomata akan dibiayai melalui APBD dan dijadwalkan mulai digarap pada Oktober mendatang. Bupati Azari mengakui keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus terus berkoordinasi dengan pusat agar pembangunan infrastruktur lebih maksimal. Selain fokus pada infrastruktur jalan, pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga tengah mengembangkan sektor pendidikan serta telah menyalurkan bantuan sosial beras kepada 44.000 keluarga. Upaya gabungan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Sindia Malia, mahasiswa magang Universitas Gunadarma, melaporkan.

Dengan sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perkara perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase capai 48,7%. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, menyampaikan apresiasi kepada kerukunan keluarga Kalidupa Kota Bau-Bau yang menggelar peringatan Maulid Nabi. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Limpo Wulio, Kelurahan Tanah Napada, RRI Baubau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Syahya Wahyu WHL, pencipta lagu Tenda Biru, Poppy Mercury juga, Siapa Tak Luka. Saya ucapkan stay terus di RRI Bau-Bau di 99,4 FM dan 97,8 MHz. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wally Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
3: Selamat pagi, pendengar RRI Bau-Bau, dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami, baik melalui pemancar FM di 97,8 MHz ataupun juga di RRI Digital. Tidak terasa ya pendengar, kita sudah memasuki hari pertama di bulan September. Tepat hari ini, Selasa 1 September 2026. Nah, memasuki bulan yang baru tentu menjadi kesempatan nih bagi kita untuk kembali menata langkah, menyusun rencana, dan juga melanjutkan berbagai aktivitas yang mungkin sudah kita siapkan. Nah, bagi pendengar RRI Bau-Bau yang pagi ini mungkin sedang bersiap menuju tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, atau membuka usaha, ataupun yang masih menikmati suasana pagi di rumah, semoga seluruh aktivitas hari ini tetap berjalan dengan lancar ya pendengar. Dan memasuki bulan September, mari kita awali dengan semangat baru, pikiran positif, dan juga harapan agar hari-hari ke depan membawa kesehatan, keberkahan, dan juga kesuksesan bagi kita semua. Amin. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz karena RRI hadir menemani setiap langkah pendengar dari pagi hingga malam hari. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan selamat datang September.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Syah Asosiasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

menyaksikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi pendidikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan yang masih selalu setia bersama kami tepat di FM 97,8 MHz. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.

0: Indonesia. Puluhan tahun kami melayani bangsa ini. Dari desa hingga kota, daerah terpencil, terluar, pesisir dan perbatasan. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote. Memberikan informasi, hiburan, pendidikan dan berita terkini untuk mewujudkan masyarakat madani dalam ikatan NKRI. Radio Republik Indonesia, independen, netral, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan publik. RRI resmi berdiri pada 11 September 1945. Muhammad Yusuf Ronodipuro, Abdurrahman Saleh, Maladi, dan Brigjen Suhardi, tokoh pendirinya. Sebagai stasiun radio terbesar di tanah air, dengan visi misi melayani masyarakat dari segala lapisan, RRI menghadirkan program dan layanan siaran untuk semua kalangan. Programa 1, Siaran Pusat Pemberdayaan Masyarakat. Programa 2, Pusat Kreativitas Anak Muda. Programa 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Saluran berita dan informasi yang disiarkan secara nasional selama 24 jam. Programa 4, Ensiklopedi Peradaban Bangsa, Voice of Indonesia. Channel 5, siaran khusus DAB+. RRI melakukan kegiatan off-air secara rutin. Gelar Budaya, Bintang Radio Indonesia, Pekan Tilawatil Quran, Konser Kebangsaan, kegiatan sosial yang langsung bersentuhan dengan publik. Bersama jajaran Dewan Pengawas, RRI siap menjadi media terpercaya dan mendunia.
1: Saatnya Anda mendengarkan dan berbicara di Radio Republik Indonesia.
0: RRI dipimpin oleh Direktur Utama dengan 5 direktorat yang dipimpin oleh masing-masing direktur. Direktorat Program dan Produksi, Direktorat Teknik Media Baru, Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum, Direktorat Keuangan. Satuan kerja RRI tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di era konvergensi media, RRI hadir di semua lini informasi, terestrial, AM, FM, SW, DAB+, portal online rri.co.id, aplikasi audio video live streaming RRI Play, aplikasi interaktif RRI 30 detik, Biang, RRI Online, sehingga bisa diakses dan komunikatif dengan publik dimanapun berada. Seluruh kinerja RRI memperoleh berbagai pengakuan dan penghargaan baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Ada Malik Award, KPI Award, Anugerah Pewarta Wisata, ABU Prize, AIBD Prize, dan lain-lain. RRI terus tumbuh dan memimpin dalam perkembangan siaran radio di Indonesia menjadi bagian komunitas radio internasional melalui berbagai organisasi broadcasting dunia. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai media terpercaya dan mendunia.
1: Bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Dengarkan Radio Republik Indonesia.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Oke, baik, benar saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai